Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

9.4 DFM teman terbaik kamu, pukul 8 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah. Kita balik lagi untuk membahas tentang kasus perundungan yang dilakukan sama oknum nakes nih teman berdua terhadap seorang pasien BPJS yang berakhir pada kematiannya ya teman berdua di tanggal 31 Juli kemarin 2026. Ada respon instansi dan juga desakan sanksi nih teman berdua ya. Jadi selain permintaan maaf pelaku dari sikap Kementerian Kesehatan dan teguran kepala daerah ya, kita lihat nih teman berdua ada fakta-fakta menarik juga di balik kejadian ini. Korban sengaja tidak spill nama rumah sakit ya teman berdua. Ini fakta yang sangat ironis adalah pada unggahan awal di Threads tanggal 22 Juli 2006. Yurizal ini sengaja merahasiakan nama vaskes tempatnya dirawat. Kalimat aslinya berbunyi 8 jam belum dapat ruangan, gak mau spill RS-nya, soalnya gue pakai BPJS. Korban menahan diri demi menjaga nama baik rumah sakit tersebut, tapi dirinya justru diserang secara brutal sama oknum nakes nih teman berdua. Kondisi korban drop akibat membaca komentar jahat ya. Karena berdasarkan penuturan dari pihak keluarga, sepupu korban nih, Yurizal sempat membaca langsung komentar-komentar nirempati tersebut sebelum meninggal dunia. Tekanan mental akibat rundungan digital tersebut diduga kuat memperburuk kondisi psikis dan juga fisik korban. Hingga akhirnya dia itu mengembuskan napas terakhirnya pada tanggal 31 Juli 2006 karena terlambat mendapatkan penanganan intensif. Komentar sadis juga dilayangkan dari beberapa oknum nakes ini nih ya teman berdua yang kemudian menjadikan kasus ini tuh viral nih teman berdua. Disuruh ke kamar jenazah aja sampai dengan iris nadi. Netizen tuh berhasil mengabadikan jejak digital berupa screenshot komentar para oknum nakes yang dinilai sangat keterlaluan dan melanggar sumpah profesi mereka. Beberapa komentar sadis tersebut diantaranya menyuruh korban untuk pindah tidur ke kamar jenazah aja agar cepat mendapatkan ruangan kosong. Aku tuh sempat baca katanya kurang lebih seperti ini ya, bilangnya kalau memang pengen dapat pelayanan secara cepat, tanpa perlu embel-embel karena memang gak kebagian ruangan, kan ruangan lagi penuh. Dibilang noh, kamar mayat setiap hari kosong katanya. Menyuruh korban juga untuk mengiris nadi, memotong urat nadinya agar penanganan medisnya bisa dipercepat di tahun kedua ya. Pelakunya terlacak dari profil kuliah dan juga instansinya. Kemudiannya ya, tahun kedua. Kekuatan netizen, cyber activism ya dalam kasus ini sangat masif. Netizen ini melakukan penelusuran mandiri hingga berhasil membongkar profil institusi sampai dengan nomor induk kependudukan para terlaku. Sejauh itu ya, teman-teman berdua. Dan secepat itu netizen ini bekerja. Terungkap kalau beberapa pelaku merupakan peserta didik PPDS atau program pendidikan dokter spesialis di FKKMK UGM RSUP Dr. Sarjito.

Yogyakarta. Ada pegawai bagian administrasi juga di RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya. Dia pihak manajemen yang mengonfirmasi kalau pemilik akun kasar tersebut bukan berprofesi sebagai dokter nih, Tuan Fredo bahkan. 5, budaya klarifikasi setelah viral juga ini nih sering kali terjadi di kasus-kasus yang viral nih, Tuan Fredo ya. Kayak klarifikasi setelah viral. Setelah identitas aslinya dikuliti sama warganet dan korban dinyatakan meninggal, para oknum nakes tersebut mendadak berbondong-bondong mengunggah video permintaan maaf. Di antaranya adalah akun atas nama Norma Zahara, Dr. Benny Christian Sihombik, ini alumni FKUI, dan Widiarini Pangastika yang secara terbuka meminta maaf kepada keluarga almarhum dan publik. Sayangnya publik menilai permintaan maaf tersebut hanya taktik cari aman karena takut dipecat atau izin praktiknya tuh dicabut nih, Tuan Kedua. Menkes juga mengaku sedih dan merasa gagal dari kejadian ini. Kasus ini memicu respon langsung dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang mana Menkes secara terbuka menyatakan rasa sedih yang mendalam dan mengaku merasa gagal sebagai menteri ketika mendengarkan ada warga negara Indonesia yang meninggal dunia di usia muda hanya karena karut-marutnya pelayanan faskes dan juga minimnya empati para nakes nih, Tuan Kedua. Di ya, seperti itulah. Ada tokoh akademisi dan juga pakar kesehatan kayak Profesor Chandra Yoga Ditama, ini guru besar FKUI ya. Dia tuh mantan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit Kemenkes, ini menegaskan bahwa kemampuan klinis saja tidak cukup bagi seorang dokter. Katanya seorang nakes tuh wajib menempatkan empati dan komunikasi kemanusiaan di atas segalanya, baik saat bertugas maupun ketika berinteraksi di media sosial nih, Tuan Kedua ya. Jadi kayak sekalinya kalian tuh jadi tenaga kesehatan, manusia tidak boleh asal-asal lagi. Ya kayak gimana ya? Mau bilang, torang ada masalah Allah. Torang Allah mau bakurus dengan orang pemasalah. Ya karena nakes gitu loh. Ya gak sih? Kayak dulu di permasalahan COVID kalian tuh dielu-elukan. Seringkali ada yang gak senang juga sama kalian tuh. Tapi tetap banyak netizen yang membela kalian. Tiba di masa seperti ini kayak balik lagi nih. Gimana sih maksudnya? Ngoni itu sebenarnya profesinya sangat mulia. Ya ngoni sendiri yang bikin profesi ini tuh jadi kayak kelihatan hina ya, Tuan Kedua, menurut aku sih. Karena kayak nyuruh pasien ke kamar jenazah atau minta suruh iris urat nadinya itu tuh sangat-sangat nirempati banget nih ya. Kayak aku tuh berpikir harusnya ya kalian nakes nih, kalau ya memang stres dengan permasalahan yang terjadi di tempat kerja kalian, ya udah diamin aja. Maksudnya kayak gimana ya, ngedumel tuh di dalam hati aja gitu. Ngapain harus diberikan dibikin komentar sejahat itu di media sosial yang pada akhirnya semua orang melihat. Dan ya ini, masalahnya tuh balik lagi ke kalian. Setidaknya kalau memang gak ada sesuatu yang baik untuk dikatakan atau diucapkan, ya udah pilih diam aja menurut aku. Ada Rimawati SHM HUM, pakar hukum kesehatan UGM yang mengingatkan bahwa tenaga kesehatan tetap terikat pada kode etika profesi. Meskipun mereka sedang tidak memakai seragam atau di luar jam dinas faskes. Karena pelanggaran komunikasi digital yang mencederai kemanusiaan ini tetap harus diproses melalui sanksi etik organisasi profesi. Tuh, pakai seragam dan tidak, mungkin itu tetap dilihat sebagai nakes. Ya, kayak so tidak bebas lagi untuk kalian nih. Ya, karena kalian disumpah gitu loh. Untuk selalu mengedepankan pasien. Nah, sebagai itu ada dari tokoh legislatif dan pengamat sosial yang memberikan tanggapan. Jadi ada dari legislator Partai Nasdem ya, melalui perwakilannya di parlemen, fraksi Nasdem mengecam keras tindakan para oknum dokter dan perawat tersebut dengan menyebut mereka tidak memiliki moral pelayanan. Ada dari BPJS Watch juga, lembaga pengawas jaminan kesehatan ini turut bersuara keras dan menyatakan bahwa pasien kritis dalam kondisi apapun tidak boleh ditahan di ruang tunggu hingga berjam-jam. 8 jam nih nunggu, akhirnya meninggal. Kasihan sih sebenarnya.
dari permasalahan ini. Aku tuh sebenarnya cuman kagum aja sama kedewasaan sikap keluarga korban. Jadi ini salah satu fakta menariknya juga ya. Para keluarga korban mengecam pelaku yang apa ya membuli nakes ini nih, kayak ya udah, maksudnya dari pihak keluarga korban tuh meminta untuk netizen gak usah membuli para nakes ini, dan karena mereka juga memang sudah memberikan klarifikasinya di media sosial, udah minta maaf. Jadi mereka tuh meminta netizen untuk menghentikan hujatan ke para nakes yang sudah berani berlapang dada dan mengunggah video permohonan maaf terbuka. Walaupun sebenarnya memang seperti yang dijelaskan tadi ya, kayak cari aman aja mereka, karena takut dipecat atau izin prakteknya tuh dicabut nih tuan kedua. Aku masih tetap tungguin respon kalian. Sekali lagi pertanyaannya, pernah nggak mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan ketika menggunakan apa ya BPJS untuk layanan kesehatan kalian nih tahun kedua di fasilitas kesehatan yang tersedia? Kasih jawabannya di Instagram kita di @produ_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 dan di line telepon 0812 19 9024.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial?
1: Rasanya waktu scroll nggak berujung ya. Pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: Kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Hipertensi dan diabetes menjadi dua contoh yang paling nyata. Banyak orang muda yang gak sadar kalau gaya hidup mereka seperti makan sembarangan, kurang olahraga, begadang, dan stres bisa menjadi pintu masuk penyakit ini. Padahal sekali kena hipertensi atau diabetes, dampaknya bisa panjang. Dari kualitas hidup yang menurun sampai risiko komplikasi serius. Pendidikan kesehatan sejak dini bisa jadi tameng. Kalau anak muda paham pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan mental, mereka bisa mencegah penyakit itu sebelum datang. Karena mencegah jauh lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Ingat, investasi terbaik bukan cuma uang atau harta. Investasi terbaik adalah kesehatan sejak usia produktif. Supaya kita bisa tetap kuat, tetap berkarya, dan tetap bermimpi tanpa dibatasi penyakit.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
1: Semoga rohku tidak diretas oleh umat luar jaringan.
0: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
1: Tidak diretas oleh umat luar jaringan.
2: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
3: Yep, thank you.
4: Oke, thank you ya. Terima kasih. Selalu Ikal, semoga bisa berjumpa dengan Ramadan. Amin.
5: Iya, jangan ketemu Rian dulu ya di bulan puasa ini.
3: Saya hapus dulu nomornya
5: Rian. Diblok aja, diblok.
4: Aduh, astaga. Kita kayak setan sekali nih, saya. Makasih loh, makasih.
5: Makasih
4: atas
5: ya
4: brandingan kali ini. Oke, silakan dijawab teman-teman.
5: Gimana?
6: Dari saya dulu ya, Kak. Mungkin kalau untuk masalah baju baru, pakaian baru itu kalau di usia kita sekarang sebenarnya tidak cocok lagi sih. Yeah. Jadi kita itu sekarang lebih ke apa ya, hal-hal yang dibutuhkan saja yang memang urgent kita mau gunakan, kita pakai. Mm-hmm. Ya itu yang harus yang memang kita gunakan saja di bulan Ramadan. Tapi baju baru itu lebih bagusnya di apa ya, kayak diserahkan ke anak-anak yang memang masih butuh, kayak baru belajar, yeah, baru masuk di bulan Ramadan, bahwa mereka itu, jadi itu salah satu untuk pemantik mereka bahwa kita harus satu bulan ini full puasa. Begitu loh, Kak.
4: Betul.
5: Benar. Kalau dari Aliki gimana?
7: Sama juga kayak Kak Saripudin, tapi menurut saya juga itu kurang relevan lagi kalau dengan usia kita sekarang begitu. Lebih penting kayak momennya. Cuman di sini biasanya kan kalau kumpul-kumpul keluarga besar begitu kan biasanya mama-mama kayak bilang, tolong bahas seragam lah gitu.
5: Oh iya, mama-mama berarti ya, gitu, yang excited ya.
7: Membeli kamar itu dia punya dari baju koko, dia punya mukena, sampai dia punya dengan sejadah, dia mau kasih sama biasa gitu.
4: Waduh, iya.
6: Supaya pas turun sholat, gak ada.
5: Iya, kayak gini halilintar gitu ya.
7: Gitu, yang berlebihan.
4: Iya.
7: Mempunyai sedikit rezeki yang lebih mungkin bagi mereka itu ya sebagai reward begitu di akhir bulan, di akhir Ramadan.
4: Ini nih baru bilang pemuda, Nisa. Iya, jangan kayak anak-anak. Jangan kayak anak-anak yang lain itu yang suka-suka flexing sepatu Dior.
5: Iya.
4: Gucci. Tahu kan?
5: Tahu
4: kan? Tahu. Alin.
8: Alin gimana, Alin?
9: Ya, kalau misalnya soal baju baru memang urgen gak urgen sih, Kak. Karena kalau misalnya kan cewek kan, Kak, biasa.
4: Kita kalau cewek.
5: Beda kalau cewek. Kalau dorang bilang, dorang tiada baju, mau dicek tiap lemari. Ada banyak sih itu.
9: Jadi itu sih, misalnya kalau misalnya memang kalau lagi pengen ya beli. Kalau enggak ya memang enggak sih, tergantung.
7: Lagi pengen ya.
9: Iya. Jadi biasa pas puasa minggu pertama beda, minggu kedua beda.
4: Wah, ya, sekalian sama mukena-mukena aja juga beda.
2: Jaga malam di Pradu FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. All of my DJs, you don't know that.

0: crazy, just so you don't know that. Craig David and Hartwell, we ain't holding back.
1: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
2: Ya, terus?
1: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
2: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
2: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
3: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

94 DFM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk aku bacain respon kalian di part yang kedua ini nih ya. Langsung aja kita lihat sudah ada berapa yang ikutan gabung terbaru nih, teman kedua ya. Di bacain respon part kedua nih untuk topic of the day pagi hari ini. Bentar, kita coba lihat dulu. Mana ya? Nah, ini sudah ada nih, teman kedua. Alasan kamar penuh, ada ketambahan dari Kenko 2840 sama Amalia Putri. Terus Kenris 777, prosedur rujukan yang ribet. Ini kalau di RS ada dari tambahan Urwan FM ya. Katanya kalau di RS pelayanan kurang senyum agak jutek. Amalia Putri bilang juga sama, alasan kamarnya full. Oke deh, kalau gitu kita coba puterin Kenris nih, teman berdua, requestan lagu Semesta dari Kenko dan KNRZ 777. Bentar, kita coba masukin dulu Semesta dari Kenris. Mana nih Kenris, mana nih Kenris? Bentar ya, aku coba lihat dulu. Kenris Semesta, masukin. Satu. Lanjut, ini ada yang request lagunya Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. Ini di request sama Amalia. Bentar ya, Melompat Lebih Tinggi. Dan ini dia hasil requestan kita di part kedua, teman-teman berdua. Terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah kasih responnya nih, teman-teman berdua. Jawaban beserta votingan kalian ya di topik pembahasan kita untuk topic of the day pagi hari ini nih, teman-teman berdua. Kita sudah selesai dan aku punya sejam lagi untuk nemenin kalian seperti biasa di pukul 9. Ada Yuk Ngopi ya, teman-teman berdua, yang hari ini kita bakal membahas tentang narkoba, judol, dan juga korupsi. Ada beberapa update terbaru tentang seputar 3 topik pembahasan kita untuk Yuk Ngopi di jam 9 nanti. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus saja di Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Oke, di turun video kita masuk di informasi pertama nih untuk peredaran narkoba. Ada sebanyak warga negara Malaysia yang dibekuk imbas menyelundupkan narkoba ke RI nih, turun video ya. Dalam sepekan bahkan waktunya terjadi. Sebanyak 5 warga negara Malaysia ditangkap pihak berwenang Indonesia dalam kurun waktu sepekan, yang mana mereka tuh kedapatan membawa narkoba saat masuk RI dan ditangkap di waktu dan lokasi yang berbeda dengan jumlah narkoba yang juga berbeda. 5 warga negara Malaysia yang ditangkap diantaranya adalah warga berinisial DI, 22 tahun, asal Johor yang ditangkap di Bandar Udara Internasional Juanda. Selain itu penangkapan lain juga terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Ada petugas bea cukai yang menahan 3 perempuan Malaysia yang berusaha menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Kemudian di tanggal 28 Juli kemarin, tahun kedua, pihak berwenang Indonesia menangkap pilot Airlines Malaysia Airlines Mosawfi bin Othman, MSO, yang menyelundupkan 26 kg narkoba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, tahun kedua ya. Kalau kita lihat, sebanyak 5 warga negara Malaysia ini ditangkap pihak berwenang Indonesia ya, dalam kurun waktu cuma sepekan aja nih, tahun kedua. Jadi, Direktur Satuan Investigasi Kriminal Narkotika, JSJN Bukit Aman Kepolisian Malaysia ya, Hussein Omar Khan, menerima laporan penangkapan DI ini dari pihak berwenang Indonesia. Laki-laki itu berasal dari Johor, paket narkoba itu dibungkus dan diikatkan ke tubuhnya. Lanjut, kasus penangkapan ini DI ya, bermula saat pihak bandara mendapatkan informasi salah satu penumpang pesawat Batik Air OD352 rute Kuala Lumpur, Surabaya dicurigai membawa narkotika. Setelah tiba di bandara dan dilakukan pemeriksaan lanjutan, petugas menemukan barang mencurigakan yang dililitkan di tubuhnya. DI ini nih, tahun kedua, petugas juga menyita 4 bungkus sabu-sabu dengan berat total 990 gram dan 4 bungkus pil ekstasi sebanyak 1089 butir. Nah, kalau untuk kasus 3 perempuan Malaysia yang ditangkap di Bandara Suta, ini petugas bea cukai ya yang berhasil menahan 3 perempuan Malaysia berasal dari Kinabalu, masing-masing tuh berinisial WLSN, TKL dan juga HBN. Jadi narkoba itu dibawa di tas toiletters pada koper, pada dompet dan bungkusan obat, satu jaket dan di dalam sepatu yang dikenakan itu nomor 2 ya. Itu pernyataan resmi dari bea cukai. Dari hasil pemeriksaan petugas menyita 0,5 gram abu diduga kokain, 0,3 gram abu diduga kokain. Terus ada 2 gram bubuk diduga kokain, 4,2 gram pil yang diduga MDMA, 1,8 gram bubuk diduga ketamin, 2,4 gram pil diduga MDMA, terus ada 16,9 gram lintingan tembakau diduga bercampur dengan ketamin nih, tahun kedua. Selain itu petugas juga mengamankan 1,4 gram serbuk putih diduga kokain, ada 1 pcs cartridge yang diduga mengandung ketamin, dan sejauh ini Malaysia belum memberikan keterangan soal penangkapan 3 perempuan tersebut. Jadi dari media-media di negeri jiran ini juga terpantau belum memberikan memberitakan kasus ini. Terus kalau yang pilot Malaysia Airlines yang menyelundupkan 26 kg narkoba ya, mungkin ini yang paling mencuat kasusnya, teman-teman berdua, karena terjadi di tanggal 28 Juli kemarin. Itu adalah seorang pilot Malaysia Airlines, Mosawfi bin Othman namanya, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, ditangkap. Dari hasil pemeriksaan, petugas bea cukai menemukan ada 14 kantong ekstasi yang berisi lebih dari 70 ribu pil di dalam koper pilot dan 4 gram metamfetamin yang diduga untuk penggunaan pribadi, dan ini ditemukan di dalam tas tangan MSO nih, teman-teman berdua ya. Direktur Jenderal Badan Pengawasan Perlindungan Perbatasan Malaysia, Moh Suhaili Moh Zain, mengatakan penyelidikan lebih lanjut sedang dilakukan.

0: aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana kopinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Balik lagi di Prodi FM Gorontalo setelah ditemenin sama pikiran yang matang dari Perunggu ya, teman-teman berdua. Ini kita sekarang bahasnya itu tentang informasi kebutuhan dunia korupsi nih, teman-teman berdua ya. Jadi dari KPK yang menahan tersangka korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni sama PT Jasindo. Jadi KPK ini menetapkan dan menahan 4 orang sebagai tersangka korupsi ya, terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni sama PT Jasindo tahun 2015-2020. Jadi 4 tersangka tersebut adalah UHS sebagai Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Jasindo tahun 2013 sampai dengan 2018 ya. Terus ada EYT, Manager Manajemen Risiko Biro Enterprise Risk Management, dan Litbang PT Pelni tahun 2012 sampai dengan 2015. Kemudian ada juga YHP, Direktur PT apa nih, IV 2015 sampai dengan 2020, dan ZC dari Komisaris PT NPM nih, turun berdua ya. Jadi kalau Pelni itu Pelayanan Nasional Indonesia, Jasindo Asuransi Jasa Indonesia ya. Kemudian dari konstruksi perkaranya, daripada periode tahun 2015 sampai dengan 2020, PT Jasindo ini ternyata mendapatkan penunjukan langsung dari PT Pelni untuk mengerjakan asuransi perkapalan senilai 263 miliar. Nah, terkait pekerjaan tersebut, UHS kemudian memerintahkan pembayaran komisi fiktif kepada 3 perusahaan agen asuransi yang tidak terkait dengan pekerjaan tersebut. Komisi fiktif yang telah dibayarkan kepada PT CL dan PT NPM kemudian dikembalikan ke PT Jasindo sebesar 93% sampai dengan 95%, dan perusahaan tersebut menerima bagian 5% sampai dengan 7%. Atas perintah UHS, komisi yang dikembalikan tersebut digunakan untuk operasional kantor cabang dan mengalir kepada para tersangka ternyata. Jadi kalau berdasarkan perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, perbuatan para tersangka ini telah merugikan keuangan negara mencapai 15,6 miliar. Jadi akhirnya berhasil ditahan sama KPK ya. 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni sama PT Jasindo tahun 2015 sampai dengan 2020 yang telah menyebabkan kerugian kepada negara nih, teman-teman berdua ya. Dalam perkara ini KPK juga telah menetapkan 2 orang tersangka, di mana para tersangka ini telah menjalani proses persidangan dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah nih, teman-teman berdua.

Kamu tahu nggak, ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing, atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya. Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga, ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar, mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

0: Subaka. Kita Indonesia.
1: Setiap kali kamu ngomel soal macet, banjir, harga naik, itu tandanya kamu peduli. Tapi kalau cuma ngomel, ya nggak nyelesain apa-apa teman berdua. Coba deh, ubah omelan jadi obrolan. Obrolan jadi ide. Ide jadi aksi. Karena negara ini butuh lebih banyak pemuda yang bisa mikir plus gerak, bukan cuma mikir aja. Kritik boleh, asal disertai kontribusi. Mau bantu lewat komunitas, kampanye medsos, atau sekedar edukasi teman, itu udah langkah keren, teman berdua. Jangan sampai kamu jadi bagian dari masalah cuman karena diam. Mending cerewet tapi solutif daripada pasif tapi eksklusif.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Satu informasi terakhir nih Tuan Fredua, di pukul 9:47 waktu Indonesia Tengah untuk yuk ngopi. Membahas tentang prioritas nasional narkoba, judol dan juga korupsi nih Tuan Fredua ya. Informasi yang ketiga ini nih, aku mau membahas tentang ini nih Tuan Fredua. Mana ya tadi? Aduh. Padahal udah dibuka tadi informasinya. Ini kali ya. Jadi ini tentang modus transaksi mikro kris dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK yang mendeteksi bahwa sindikat judi online sekarang menggunakan skema transaksi nominal kecil yang dilakukan berulang kali dan menyalahgunakan akun identitas merchant kris nih Tuan Fredua. Waduh, parah nih kayaknya ya. Jadi yang terbaru, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengungkapin besarnya perputaran dana judi online selama gelaran Piala Dunia ini terjadi 2026 dalam kurun waktu 11 Juni sampai dengan 19 Juli ya. Dari lembaga tersebut mencatat nilai deposit perjudian online mencapai 1,02 triliun rupiah yang berasal dari sekitar 6 juta transaksi. Besarnya transaksi tersebut mendorong PPATK untuk mengambil langkah penghentian sementara terhadap ribuan rekening yang diduga berkaitan dengan aktivitas perjudian online. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana ini mengatakan pihaknya telah memblokir sementara aktivitas transaksi pada 2.815 rekening dengan total saldo mencapai 325,43 miliar rupiah. Jadi hasil analisis PPATK juga menunjukkan pola transaksi judi online sekarang semakin bergeser ke sistem pembayaran digital ya. Kayak sepanjang semester 1 2026, kris itu menjadi kanal pembayaran yang paling dominan digunakan dengan nilai deposit mencapai 12,36 triliun rupiah atau sekitar 56,4% dari total nominal deposit. Nilai tersebut tuh berasal dari 198,77 juta transaksi. Sementara itu, transaksi melalui rekening perbankan dan dompet elektronik tercatat mencapai 9,69 triliun dari 27,99 juta transaksi. Banyak banget ya. Meski demikian, Ivan menegaskan tingginya penggunaan kris tidak dapat diartikan sebagai kelemahan sistem pembayaran nasional ya. Menurutnya yang menjadi persoalan adalah penyalahgunaan identitas dan merchant oleh jaringan pelaku judi online. Nah, karena itu PPATK mendorong penyelenggara jasa pembayaran dan regulator yang terkait untuk memperketat proses verifikasi merchant serta meningkatkan pemantauan terhadap pola transaksi yang mencurigakan supaya tidak dimanfaatkan sama sindikat perjudian online itu nomor 2 ya. Temuan ini memperlihatkan bahwa momentum perhelatan olahraga berskala internasional ya itu masih tetap bisa dimanfaatkan sama jaringan judi online untuk ningkatin aktivitasnya. Nah, PPATK juga memastikan akan terus memperkuat analisis transaksi keuangan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menelusuri aliran dana serta memutus rantai pendanaan praktik perjudian online di Indonesia. Ini jadi informasi terakhir kita nih Tuan Fredua di jam 9 pagi ini. Dan sekaligus aku juga udah mau undur diri dari ruang dengar kalian semua. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Fredo FM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneo. Dari semenjak tadi jam 5 pagi sampai dengan sekarang udah mau jam 10 pagi nih Tuan Fredua ya. Akhir kata Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kadang dalam sebuah percakapan atau diskusi, kita berselisih pendapat dan cenderung menyerang karakter atau pribadinya. Bukan gagasan yang disampaikan. Inilah yang disebut ad hominem, kesalahan logika di mana orang yang diserang tapi bukan ide mereka. Ad hominem sendiri adalah istilah dalam retorika yang merujuk pada serangan terhadap orangnya, bukan terhadap argumennya. Misalnya, alih-alih menanggapi pendapat seseorang, kamu malah menyerang karakter atau sifat pribadinya. Hal ini sering terjadi di debat politik, media sosial, atau percakapan sehari-hari. Frasa ad hominem sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti terhadap orang. Konsep ini telah ada sejak filsuf klasik, termasuk Aristoteles, yang mengamati bahwa debat harus fokus pada ide dan bukti, bukan menyerang lawan secara pribadi. Contoh sederhana saat membahas cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa komentar justru menilai orang yang memberikan opini itu sebagai tidak kompeten atau kurang pengalaman. Padahal argumennya sendiri belum dibahas secara objektif. Akibatnya diskusi kehilangan arah, opini publik jadi bias, dan ide-ide kreatif tidak tersampaikan dengan baik. Dengan menghindari ad hominem, percakapan akan jadi lebih jernih, kritis, dan juga produktif. Jadi mari fokus pada argumen, bukan orangnya. Saring informasi, pikirkan fakta, dan bangun kebiasaan berdiskusi yang sehat. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan diskusi yang membangun dan solusi yang lebih efektif. Stop ad hominem.

0: cair. Gaji udah masuk, Beb. Kita booking villa dulu.
1: Healing mulu. Bulan kemarin abis dari Bali. Sekarang kemana lagi?
0: Ya, healing lah. Capek kerja, sis. Hidup itu cuma sekali, nikmatilah.
1: Ya, hidup emang cuma sekali. Tapi tanggal tua berkali-kali. Kapan nabungnya?
0: Nabung itu cuma untuk orang yang kuat iman, sayang. Aku gak kuat lihat promo-promo liburan. Nabung nanti aja lah ya. Sekarang yang penting mental health.
1: Lah, kalau tanggal tua bikin mental cash, siapa yang tanggung jawab?
0: Santailah, sis. Yang penting kan happy nanti abis liburan. Sisain buat tabungan deh.
1: Nabung itu self-care jangka panjang. Healing, ini gak harus ngeluarkan budget yang banyak, Bu. Ke pantai, taman kota, danau. Itu juga tetap healing namanya.
0: Cerewet, ih. Udah kayak nenek-nenek. Iya, besok ke taman kota aja makan batagor buat.
1: Nikmatin hidup boleh-boleh aja. Asal masa depan gak dilupain.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

4-2 Persib selangkah lagi meraih gelar Piala Presiden 2026. Maung Bandung menantang Persebaya pada final di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali Kamis 6 Agustus 2026 hari ini. Tim asal Kota Kembang itu berpeluang mengulang sukses menjuarai Piala Presiden. Kini Igor Tolik memimpin Maung Bandung memburu trofi kedua sepanjang sejarah. Pelatih Igor Tolik tetap optimistis menghadapi partai final. William Baros dan Balsa Sekulik sama-sama mencetak 3 gol siap mengancam pertahanan Persebaya. Selanjutnya teman P2 ada aktor Reza Rahadian yang kembali menggarap film panjang setelah debut penyutradaraannya melalui film Pangku 2024. Proyek terbaru pria 39 tahun itu diberi judul Kasparina. Film ini juga akan memulai perjalanannya di kancah internasional terlebih dahulu, yaitu dengan mengikuti Asian Project Market 2026 sebagai bagian dari Busan International Film Festival. Kabar tersebut juga diumumkan rumah produksi Gambar Gerak melalui akun Instagram resminya, di mana film Kasparina teman P2 merupakan proyek film panjang Reza yang kembali diproduseri Arya Ibrahim dan Gita Farah. Dan pada proyek ini teman P2 Reza turut menggandeng sineas Kamila Andini sebagai rekan penulis skenario. Kolaborasi keduanya menjadi salah satu daya tarik film yang akan dipresentasikan di Asian Project Market di Busan, Korea Selatan. Dan yang terakhir teman P2 info dari Hervé Renard yang kembali menangani timnas Pantai Gading. Pelatih asal Prancis itu pernah mengantar mereka juara Piala Afrika 11 tahun lalu. Lansir dari laman Federasi Sepak Bola Pantai Gading, Renard menggantikan Emers Fay yang mengakhiri masa baktinya. Pada 31 Juli 2026, ia sukses membawa Pantai Gading lolos fase grup untuk pertama kalinya. Renard tahun kedua juga mengawali tugas pada kualifikasi AFCON September. Pantai Gading tergabung bersama Ghana, Gambia, dan Somalia di grup C. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

92.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman berdua Benson Bond, Beautiful Things. Dan ada sinan aku, ada budaya kamu di Pradua At Least tahun berdua. Untuk edisi hari ini di hari Kamis 6 Agustus 2026, sinan aku bakal nemenin kamu. Sobat, kamu yang lagi pada pantengin Pradua FM Gorontalo di streaming RRI Digital atau juga lagi berselancar di sosial media, boleh mampir di IG-nya Pradua untuk komen lagu-lagu yang pengen kamu request. Jadi selama 2 jam ke depan, teman Pradua, kita di segmen request time. Jadi silakan di drop aja, teman Pradua, lagu yang pengen kamu dengerin. Kalau boleh lagu-lagu yang lebih terbaru lagi, lebih fresh lagi juga, teman Pradua. Dan gak itu-itu aja dong tentunya ya, biar kita juga happy, kerjanya seneng ya kan, teman Pradua. Lagu-lagu yang fresh buat kamu. So silakan gabung, lain telepon juga boleh, 0812 15 1924 atau

0: nggak?
1: Nggak ada.
0: Butuh duit.
1: Lagian buat apa sih?
0: Buat kebutuhan aku lah. Walaupun belum berkeluarga, tapi aku butuh healing, skincare, dan... apa aku pinjol aja ya?
1: Dana cair dengan cepat tanpa jaminan. Tinggal klik duit langsung ada.
0: Yes.
1: Terus, bayarnya mudah tanpa bunga besar.
0: Yes.
1: Ternyata nggak didaftar di OJK. Terus data diri kamu tersebar kemana-mana. Lalu malah terlilit hutang.
0: No. Kok jadi serem?
1: Makanya jangan gampang terbuai rayuan maut. Plus iklan tentang pinjol. Giliran rugi, nangis.
0: Ya udah iya. Kamu deh bantuin aku pinjamin 100. Nanti aku ganti pas gajian. Kan pinjol berisiko. Ya udah, pin off aja. Pinjaman offline gitu.

92,4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua Glenn Samuel dengan si paling dan teman terbaik dua. Aku cek dulu di IG-nya Pro 2 untuk kamu yang ikutan respon. Yang request lagu ini dari Nada, dia mau lagunya Wiz Khalifa featuring Charlie Puth dengan See You Again. Terus juga ini ada Lala, teman Pro 2. Katanya mau ditemenin sama lagunya Gold to Win, Tergila-gila karena mau huy. Dan satu lagi teman Pro 2 ada Siska yang mau lagunya Post Malone dengan Better Now.

Ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa, sebenarnya kita sedang berbicara tentang anak-anak kita. Mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan panjang peradaban. Tapi cahaya itu bisa redup jika kita membiarkan tindakan kekerasan merusak dunia pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman, tempat anak-anak belajar bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai kemanusiaan. Sayangnya, masih ada kasus di mana kekerasan hadir, baik fisik, verbal, maupun psikologis yang meninggalkan luka mendalam. Luka itu tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga merampas hak anak untuk tumbuh dengan bahagia. Melindungi anak berarti memastikan setiap ruang pendidikan bebas dari ketakutan. Guru, orang tua, dan masyarakat harus bergandeng tangan. Menciptakan ekosistem yang penuh kasih, disiplin yang mendidik, bukan menghukum, dan pendidikan sejati adalah tentang membangun karakter, bukan meruntuhkan mental. Mari kita ingat, setiap anak berhak merasa aman, berhak didengar, dan mereka berhak dihargai. Dunia pendidikan harus menjadi benteng yang melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Karena hanya dengan itu, kita bisa menumbuhkan generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

92,4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut lagi untuk bacain requestan kamu. Kita beralih di WhatsAppnya Pro 2 di 08 11 43 000 000. Hai, hai juga Sigit ya. Mau lagunya Barsana Bestandi dengan Jalan Tengah. Ada Ain, teman Pro 2. Ini kayaknya sepasang deh ya. Ain, teman Pro 2, Daniel Zevi dengan Time to Time. Dan next lagi teman Pro 2, ini ada Deanna mau lagunya Troye Sivan dengan Cold Cry Just Thinking About You.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut lagi untuk bacain requestan kamu di IG-nya Pro 2, di Pro 2 _ Gorontalo. Selamat pagi menjelang siang untuk Tias yang katanya mau ditemenin sama lagunya Club C dengan Now I Know. Terus juga ini ada Aldi, Kak, aku mau lagunya Normani featuring Calvin Harris dengan Slow Down. Dan ada Reza yang mau lagu dari Raisa dengan Firasat.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk. Makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.

92,4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2 jam 11 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah. Lagi dan lagi kita masih di request time, teman P2. Masih ngebacain juga requestan kamu di IG-nya Pro 2 dan juga di line WhatsApp-nya Pro 2, teman Pro 2. Bentar, ini udah banyak banget yang gabung. Pelan-pelan, pas biar pelan-pelan. Mana tadi ini? Ini dari 08129298 sekian-sekian. Dia mau lagunya Sabrina Leonor yang selesai, teman Pro 2. Bentar. Sabrina yang bentar ini kayak gimana ini? Sabrina Leonor yang selesai, oke. Okay. Mana lagi nih? Oke. Okay. Ini kebanyakan di WhatsApp mau lagunya Sabrina ya, teman Pro 2. Jadi perwakilan aja satu, terus kita ke IG, mana IG? Bentar, yes. Instagramnya Pro 2, ini ada yang gabung juga, teman Pro 2. Ini dari Alfonzu, Sumpah Mati, Celina Grace. Terus juga ada dari Amalia Putri, Vanessa Z dengan Menjauh, teman Pro 2.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi.
1: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
0: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
1: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak?

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu buat teman Pro 2. Masih ada kesempatan untuk kamu ikutan gabung teman Pro 2 sebelum selesai untuk request time. Kita beralih di IG-nya Pro 2 lagi dan lagi teman Pro 2. Ini ada dari Caca. Kak, aku mau lagunya Ellie Goulding dengan Like a Savior. Next lagi teman Pro 2. Ini hai Kak. Oke, halo. Aku Axel, aku mau lagu dari Weda Move dengan Feel Alive. Dan yang ketiga teman Pro 2, ini dari siapa nih? Sulis ya. Sulis mau lagu Edward Maya dengan Stereo Love. Stereo Love teman Pro 2. Ini lagu manja semua yang pada di request teman Pro 2. Nah, kalau kamu yang mau lagu Indo juga boleh, silakan merapat aja teman Pro 2. Masih ada kesempatan, tenang aja. Jadi boleh merapat di line telepon, WhatsApp maupun Instagram.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tiga lagu yang kamu request tahun kedua. Kita lanjut lagi untuk bacain komen kamu. Ikutan gabung request lagu di IG-nya Pro 2. Selamat siang buat Arif. Arif pengen banget dengar lagunya Hal dengan Malang. Terus juga tahun kedua ini ada Aldo. Siang kak, aku lagi kerja dan pengen banget ditemenin sama lagunya Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Oke. Terus juga tahun kedua ada dari Lulu. Dia mau lagunya Annie Mary yang Ciao Adios tahun kedua. Udah selesai untuk request time. Terima kasih untuk kamu yang udah gabung tahun kedua. Dan yang gak sempat ikutan atau gak sempat aku play, maybe bisa ikutan lagi besok di jam yang sama.

sejarah Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinkey, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Sayyidatil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka La Tukhliful Mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Nabi katakan la yuhafidhu ala salati dhuha, tidak ada yang menjaga, bukan hanya satu dua kali, tapi betul-betul dia menjaga salat duha. Tidak ada yang menjaga salat duha illa awwab, kecuali dia adalah orang yang banyak kembali kepada Allah. Wa hiya salatul awwabin. Dan Nabi mengatakan dan salat duha itu adalah salatnya al-awwabin, yaitu orang yang banyak kembali kepada Allah. Perhatikan apa kata para ulama. Awwab artinya banyak kembali kepada Allah dan merupakan perkara yang dimaklumi. Kalau ada kata kembali berarti dia pernah pergi. Bisa dipahami? Kalau ada kata kembali berarti pernah pergi. Kalau dikatakan dia suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti hamba ini adalah hamba yang banyak dosa, banyak kesalahannya, sering dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dia sadar dia segera kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami jemaah sekalian? Itu namanya awwab, orang yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang banyak bertaubat kepada Allah kecuali dia sadar bahwa dirinya banyak menjauh dari Allah SWT, banyak berbuat dosa kepada Allah, makanya dia banyak kembali kepada Allah SWT. Dan Nabi mengatakan solat duha adalah solatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Rugi kalau kita tidak menjaga solat duha dalam hidup kita ini, karena Nabi sudah patenkan, ya, Nabi sudah rekomendasikan bahwa sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Dan Allah mencintai al-awwabin, orang-orang yang suka kembali kepada Allah itu orang yang dicintai oleh Allah SWT. Mau dapat cinta Allah, mau tergolong sebagai hamba yang suka kembali kepada Allah, cuma dua rakaat setiap hari saja, dua rakaat, tidak usah empat. Kesulitan empat. Sholat duha itu tidak ada batasnya. Mau dua, mau empat, mau enam, mau delapan, silakan. Sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau misalnya kita sulit sekali, di kantor kita kesulitan mencari waktu, dua rakaat saja. Dan subhanallah, rahmat Allah SWT untuk kita. Seandainya dua rakaat itu cuma Allah kasih waktu 30 menit saja, orang yang benar-benar ingin tercatat sebagai orang yang banyak kembali kepada Allah, dia akan berusaha menjaganya. Cuma 30 menit. Apalagi kalau Allah beri kesempatan berjam-jam waktu duha ini, mulai dari jam 6 sampai setengah 12. Panjang sekali waktu duha. Lalu kemudian kita tidak bisa tergolong sebagai hamba yang banyak kembali kepada Allah dengan menjaga sholat tersebut. La yuhafidhu ala sholati duha illa awwab. Nabi persaksikan tidak ada yang menjaga sholat duha kecuali dia adalah hamba yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Wahia sholatul awwabin. Dan sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, tujuannya supaya pelaku usaha khususnya UMKM dan industri kreatif itu semakin mudah memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan bisnis, memperluas pasar, sampai dengan meningkatkan daya saing tahun kedua. Nah, penguatan ekonomi digital dilakukan melalui pengembangan infrastruktur, peningkatan talenta digital, dan juga kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan juga masyarakat. Nah, dengan begitu tahun kedua, transformasi digital itu diharapkan bisa dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat. Sekarang yang harus cepat itu bukan cuma lari pagi tahun kedua, tapi juga adaptasi sama teknologi. Soalnya kalau masih loading terus ya nanti yang maju bukan kita, tapi tetangga tahun kedua. Jadi ekonomi digital bukan sekadar soal belanja online atau media sosial. Sosial ya, ini adalah peluang besar untuk berkarya, berinovasi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Karena di era digital tahun kedua, ide yang kreatif bisa menjadi aset yang sangat berharga.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesa Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesa ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesa menyentil soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri.

lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Maestra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri? Atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: Eh Ira, akhir-akhir ini aku sering banget lihat loh iklan slot online lewat di media sosial. Kamu juga? Eh iya benar, sama loh.
1: Oh my god.
0: Awalnya tuh kayak menarik gitu ya, bisa menang jackpot gede cuma modal kecil doang. Iya, tapi sebenarnya nggak semudah itu. Slot online pakai sistem acak, jadi nggak ada cara pasti buat menang. Kita cuman kayak nebak hasilnya aja.
2: Oh gitu. Kirain aku tuh ada trik rahasia atau polanya.
0: Justru nggak ada tuh. Dan yang bikin bahaya, mereka pakai trik hampir menang atau near miss. Jadi kita ngerasa tinggal sedikit lagi, padahal itu cuma trik biar nggak berhenti main.
2: Waduh, pantesan nih banyak yang kecanduan. Sering dapat bonus gratis atau cashback juga kan?
0: Iya, tapi ada syarat taruhan tinggi di balik bonus itu. Jadi kita harus main lebih banyak buat bisa cairin hadiahnya.
2: Kalau gitu lebih banyak ruginya ya. Harus hati-hati juga nih.
0: Betul. Jangan sampai terjebak. Biar nggak tergoda, lebih baik hindari aja kalau bisa.
2: Setuju banget. Dan siap udah ngasih tahu.
0: Oke.

ada di setiap keputusan. Aku kan percaya yang terbaik pasti kan diambil. Jadikan ku sebagai pelajaran, 'cause I'm real when I'm dancing with my pen. Make a stain on the paper, menikah dengan game. As I'm on the juggle bumping on my chest, ucap dalam hati.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ada Malik Rose, Fitri. Good morning everyone. Dengan memilih rindu, teman Pro 2. Ini lagunya nemenin kamu di jam 12:26 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang buat kamu yang lagi pada makan siang. Lagi menikmati istirahat siangnya juga, teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang tetap memilih di tempat kerja karena maybe bawa bekal dan langsung melanjutkan pekerjaan sambil makan siang, teman Pro 2. Karena udah deadline juga maybe, dan mungkin juga besok kan hari Jumat ya teman Pro 2. Jadi sudah ada agenda untuk liburan, jadi pekerjaannya harus segera diselesaikan. Nah teman Pro 2, ada kabar baik datang dari Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, di mana pemerintah Kabupaten Muba itu menggandeng Telkom dan Telkomsel untuk mempercepat penanganan 74 titik blank spot atau wilayah yang hingga sekarang tuh masih minim, bahkan belum memiliki sinyal komunikasi, teman Pro 2. Langkah ini dilakukan supaya masyarakat di daerah pelosok itu bisa menikmati akses internet yang lebih merata. Soalnya sekarang banyak layanan publik, pendidikan, sampai dengan aktivitas usaha yang itu udah serba digital, teman Pro 2. Tapi tantangannya tidak mudah juga, mulai dari kondisi geografis, pasokan listrik yang belum stabil, sampai dengan pencurian baterai BTS masih jadi kendala di lapangan. Kalau sinyal hilang, biasanya kita angkat HP tinggi-tinggi biar dapat sinyal, teman Pro 2. Semoga setelah 74 blank spot ini teratasi, yang diangkat nanti bukan HP lagi, teman Pro 2, tapi semangat masyarakat untuk makin maju di era digital. Dengan pemerataan jaringan internet, diharapkan masyarakat Muba juga bisa lebih mudah mengakses informasi, belajar, terus juga bekerja, sampai dengan mengembangkan usaha dari mana aja. Karena di zaman sekarang pun, sinyal bukan cuma buat kirim chat doang, teman Pro 2, tapi juga membuka banyak peluang.

Jadi tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Teruntuk sahabat sejatiku, terima kasih untuk selalu ada. Meski sesama kita tuh sering banget disibukkan dalam kehidupan dewasa ini. Ingat banget di masa-masa duit kamu tuh pernah ku pinjam, barang-barang berharga ku pernah kau gunakan. Aku tuh pernah ditraktir makan saat kamu gajian, dan kamu pernah ku tolong saat tidak ada satupun yang hadir membantu. Ada di masa-masa kita tuh gak ngobrol dan musuhan, tapi syukurlah semua itu sudah terlewati. Ada yang bilang, pertemanan yang sudah mengalami momen-momen seperti itu akan menjadi pertemanan yang abadi, that will last forever. Semoga saja budaya berbagi sudah jadi makanan sehari-hari di kehidupan kita. Semoga kebaikan akan selalu menyertai kita. Amin.

0: Kurusan ya sekarang, diet.
1: Bukan cuman aku yang kurusan, dompet juga kurusan. Gila ya, gaji sekarang tuh cuman bertahan seminggu. Dompet udah kayak diet ketat.
0: Belanja apa aja sih emang?
1: Aku udah masak dari rumah, gak makan di luar. Ya paling bensin aja, ngopi 2 kali sehari itu doang. Padahal udah hemat gak jajan di luar, tapi tetap aja berasa kurang.
0: Ya wajar sih, kita semua korban inflasi. Ya makanya kita harus pinter untuk ngatur budget, invest dari receh, dan belajar bedain mana butuh sama lapar mata. Mulai ngopi di rumah tuh.
1: Berat ya sih hidup ini, gak beli kopi di luar juga berat.
0: Berat, tapi masuk akal kan?
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana, atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

Tahun kedua, sekarang AI alias Artificial Intelligence itu lagi naik daun. Dari bikin desain, nulis caption, sampai dengan bantu cari ide usaha, semuanya itu bisa dibantu dengan AI. Tapi ingat, tahun kedua, AI itu pintar, bukan cenayang. Kalau perintahnya kurang jelas, hasilnya juga bisa bikin gara-gara kepala, tahun kedua, kayak nggak nyambung ya. Nah, kabar baiknya, penggunaan AI yang bijak justru bisa memperkuat ekonomi kreatif. Kuncinya bukan cuma bisa pakai teknologinya, tapi juga bisa atau punya literasi digital tahun kedua. Artinya, kita harus paham cara menggunakan AI dengan cerdas, kritis, kreatif, dan juga tetap bertanggung jawab. Nah, AI sebaiknya jadi teman berkarya, bukan menggantikan kreativitas manusia, teman kedua. Ide, empati, dan sentuhan khas manusia itu tetap jadi nilai yang gak bisa digantikan mesin, teman kedua. AI memang bisa bikin puisi dalam hitungan detik, tapi kalau disuruh ingat tanggal jadiannya, tetap yang kena marah ya manusianya, teman kedua. Jangan takut sama AI. Yang perlu ditingkatkan justru kemampuan kita dalam memanfaatkannya, teman kedua. Karena di era digital bukan siapa yang paling canggih yang menang, tapi siapa yang paling siap belajar dan terus berinovasi.

Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.

memuaskan diraih Arsenal dalam laga pramusim. The Gunners harus mengakui keunggulan Real Betis tahun 2022 dengan skor 1-3 di Dublin. Dan pelatih Mikel Arteta juga mengaku kecewa dengan penampilan timnya. Karena menurutnya tahun 2022 Arsenal itu terlalu banyak melakukan kesalahan sendiri sampai memberi peluang untuk Betis mencetak gol. Tapi meski begitu, Arteta meregaskan laga pramusim ini jadi bahan evaluasi penting sebelum kompetisi resmi itu dimulai. Namanya juga pramusim ya, teman perdua. Ibarat masak mie instan, kalau bumbunya itu belum masuk semua, ya rasanya ya belum maksimal teman perdua. Yang penting nanti pas musim resmi, jangan sampai yang matang malah lawannya. Kini juga Arsenal diharapkan teman perdua segera berbenah supaya tampil lebih solid saat memasuki musim baru. Karena kekalahan di pramusim memang bukan akhir segalanya teman perdua. Tapi bisa menjadi alarm supaya tim tampil lebih siap saat kompetisi sesungguhnya dimulai.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Kisah Masa Depan, ini lagu dari Six Sounds Project, lagu yang terbaru tahun 2022 atau single terbaru yang udah nemenin kamu di jam 1 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tahun 2022 buat kamu yang udah selesai makan siang, mimpi udah boleh balik kanan ya untuk melanjutkan pekerjaan kamu. Jangan nambah-nambah untuk jam istirahatnya tahun 2022, biar pekerjaan juga enggak makin banyak nantinya ya. Nah, teman berdua, Timnas Basket 3x3 Putri Indonesia ini terus mematangkan persiapan jelang seri Singapura Stop. Fokus utama tim saat ini itu adalah meningkatkan kondisi fisik supaya para pemain tampil lebih kuat, cepat, dan konsisten supaya bisa menghadapi lawan-lawan tangguh. Nah, evaluasi dari turnamen sebelumnya itu jadi bekal penting untuk memperbaiki permainan, dan harapannya juga Timnas Putri bisa bangkit, tampil lebih percaya diri, dan juga meraih hasil yang lebih baik di ajang internasional berikutnya. Kalau baterai handphone tinggal 1% pasti panik. Nah, makanya fisik atlet juga harus selalu full charge tahun kedua, supaya di lapangan bukan cuma semangatnya yang tinggi, tapi teman kedua juga poinnya ya ikut nambah. Semoga kerja keras dan latihan yang dijalani Timnas Basket 3x3 Putri Indonesia ini membuahkan hasil tahun kedua. Tentunya hasil yang manis di Singapura Stop. Dan yuk kita dukung perjuangan mereka supaya bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas, kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan, hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kartika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kartika.
2: Ya.
1: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
2: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung ke kantin.
1: Langsung ke kantin ya?
2: Iya.
1: Pasti makan milu siram dan bawang.
2: Iya, pasti.
1: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
2: Di taman.
1: Di taman
2: di depan kelas.
1: Taman kelas, depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
2: Di lingkungan sekolah.
1: Ketemunya di mana coba?
2: Di sekolah.
1: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
2: Dari pertama masuk sekolah.
1: Oh, di mos, di aula?
2: Iya.
1: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana, dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
2: Kayaknya tidak begitu am. Pertama itu cuman itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
1: Oh, geng ya. Yo, oke.
2: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
1: Berarti si kamunya ini punya geng. Si dianya punya geng juga.
2: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
1: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
2: Dia. Okay, dia terus? Dong. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main. Cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
1: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
2: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin. Di kantin terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
1: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
2: Iya sih. Iya, begitu kan.
1: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga. Sekolah.
2: Oh iya.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik.

jeruk manis atau terang bulan ya? Sebenarnya banyak versi yang nyebutin kalau kue adonan tepung dan telur seperti pancake ini berasal dari daerah Bangka. Sejarah masuknya kuliner satu ini dibawa oleh orang-orang Hakka Cake di daerah Bangka. Awalnya, kue ini juga disebut sebagai hoklopan, yang sebetulnya bisa juga diartikan sebagai kuenya orang Hoklo Hokkien. Penamaan asal-usul hoklopan sendiri memang masih diperdebatkan, karena orang Hek Hakka berbeda dengan Hoklo Rumpun Hokkien. Tapi kok bisa satu makanan punya banyak nama? Sekitar tahun 1950-an, perantau kek dari daerah Bangka bernama Hyuk Kisem datang untuk mengadu nasib ke kota Bandung. Di ibu kota Jawa Barat itu, ia memutuskan untuk berdagang apa saja, termasuk berdagang kue seperti hoklopan. Ternyata, kue ini sangat digemari masyarakat Bandung pada masa itu, dan akhirnya mulai menjadi populer. Lain di Bandung, lain juga di Semarang, di mana justru kue ini disebut sebagai kue Bandung. Sejarahnya, kue Bandung ini sama-sama berawal dari orang Bangka yang merantau dan menetap di Semarang. Orang tersebut berasal dari keluarga Chen, generasi keempat dari leluhur yang bernama Chen Kian Sam. Di daerah lain seperti Yogyakarta dan mayoritas Indonesia Timur, justru mengenal kue martabak manis sebagai kue terang bulan. Beberapa kalangan di bagian Indonesia Timur bahkan bingung jika menyebut nama martabak manis yang merujuk pada kue ini. Karena menurut mereka, kue ini sangat jauh berbeda bentuknya dengan makanan lain yang disebut martabak. Nama terang bulan tersebut memang diambil dari bentuk awal kue. Saat diangkat dari wajannya, kue ini memang berbentuk bulat sempurna dengan warna kuning yang cerah dan sedikit berlubang layaknya bulan yang bercahaya. Apalagi umumnya, pedagang martabak manis lebih memilih berjualan di malam hari yang bersanding dengan pantulan cahaya dari bulan. Itulah kenapa martabak manis akhirnya disebut kue terang bulan. Baik penyebutan hoklopan, kue Bandung hingga terang bulan, semuanya benar kok dan merujuk pada jenis kue yang sama.

92,4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado 2. Pembalap MotoGP Maverick Vinales itu memutuskan untuk gak tampil di seri Grand Prix Silverstone. Keputusan diambil supaya proses pemulihan cederanya itu berjalan maksimal dan dia bisa kembali ke lintasan dalam kondisi benar-benar fit. Vinales ini memilih tidak terburu-buru kembali ke balapan karena kesehatan menjadi prioritas utama. Tim juga mendukung langkah ini supaya performanya tetap optimal saat kembali mengaspal di seri berikutnya, tahun kedua. Kadang istirahat itu bukan berarti menyerah juga, tahun kedua. Sama seperti motor ya, kalau dipaksa jalan saat mesinnya belum beres, yang sampai tujuan malah bengkelnya, tahun kedua. Semoga proses pemulihan Maverick Vinales itu berjalan lancar dan dia segera kembali menunjukkan aksi terbaiknya di lintasan MotoGP. Karena balapan itu bukan soal siapa yang paling cepat kembali, tetapi siapa yang kembali dengan kondisi paling siap.

0: dari tadi sambil main handphone terus. Kan bahaya, bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong. Matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey.
0: Awas, ada motor di depan lo. Awas, aduh, kamu nih. Udah gue bilangin. Masih aja main handphone. Kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

94.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 DM News dengan Unraveling single 2025 yang nemenin kamu di jam 2 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Dan teman Pro 2 ada kabar terbaru soal Cha Eun-woo, yang dimana teman Pro 2 aktor sekaligus penyanyi Cha Eun-woo ini mengajukan proses banding soal penetapan pajak yang dikenakan untuknya, dan langkah ini dilakukan meski kewajiban pembayaran pajak itu sudah diselesaikan. Dan pihak Cha Eun-woo itu bilang pengajuan banding dilakukan untuk meminta peninjauan kembali terkait perbedaan pandangan dalam proses perpajakan. Sementara itu dia juga tetap menunjukkan tanggung jawab dengan memenuhi kewajiban yang sudah ditetapkan teman berdua. Nah kalau urusan pajak jangan sampai salah hitung ya teman berdua. Kalkulator aja kalau dipakai terus itu bisa panas. Apalagi kalau yang dihitung bukan cuma uang tapi juga laporan teman berdua. Nah kabar ini juga jadi pengingat kalau urusan administrasi termasuk pajak itu perlu dilakukan dengan teliti dan juga transparan teman-teman dua. Karena jadi figur publik bukan hanya soal tampil di panggung, tapi juga soal tanggung jawab di balik layar.

0: asal muka happy dong.
1: Gak mau ah, bahaya tahu. Mending kamu fokus nyetir. Berisiko kecelakaan loh, Nis. Lagian dilarang juga keles selfie sambil nyetir.
0: Ya elah, bawel banget sih. Tinggal ngadep ke kamera aja kok ribet banget.
1: Nis, di depan ada bentor.
0: Direm.
2: Patuhi aturan dan etika berkendara. Yang paling penting, jangan alihkan fokus berkendara seperti menggunakan ponsel, apalagi sampai melakukan selfie sambil melaju di jalanan. Bahaya. Bukannya

92,4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PW2. Ini yang nelpon mau ngapain coba? Lampunya nyala-nyala. Mau ngapain? Ini bukan lagi request, oke? Okay? Requestnya udah selesai, jadi mohon maaf banget ya. Kalau mau request besok, besok hari ya, di jam 10 sama jam 11 siang. Nah, teman PW2, kali ini ada kabar datang dari dunia hiburan Korea Selatan. Agensi yang menaungi Do Kyung Soo atau yang akrab disapa Dio EXO bilang bakal mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan konten fitnah, komentar bernada kebencian, sampai dengan informasi palsu yang merugikan sang artis. Langkah ini dilakukan untuk melindungi nama baik dan memberikan rasa aman untuk artis dari berbagai

bentuk penyebaran konten yang sifatnya itu merusak di media sosial maupun di platform digital. Agensi juga ngajakin penggemar untuk tetap menggunakan media sosial secara bijak dan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Di internet itu jempol memang gratis tahun kedua. Tapi kalau dipakai buat nyebar fitnah, tagihannya bisa datang dalam bentuk proses hukum. Jadi yuk teman P2, kita jadikan media sosial itu sebagai tempat berbagi hal-hal positif, karena komentar yang baik itu bisa menyemangati seseorang, sementara komentar buruk itu bisa berdampak panjang. So bijak bermedia sosial itu keren teman P2.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo. Iya, yeah. Banyak loh buku-buku yang ini ya, yang keren-keren sekarang. Oh, judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikanlah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
2: Orang Miskin Terang Dilarang Lera. Sakit, bukan?
1: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Uh-huh. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
2: Iya.
1: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
2: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
1: Oh, ketika saya kan cenderung orangnya ingin mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan.
2: Nah,
1: ya jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi ya, referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
2: Yes.
1: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain caranya gimana?
3: Betul.
2: Oke lah.
1: Nah itu gitu. makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
3: Setuju.
2: Oke.
1: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya.
2: Komunitas
1: ya.
2: Sudah banyak.
1: Komunitas literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak.
2: Okay.
1: Tinggal bagaimana apa ya mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
2: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
1: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
2: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Oke.
1: Sering kali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

FM Gorontalo, teman terbaik Kabo, teman Perdua. Ada lagunya Mahalini featuring Nuka dengan Jeji kita, teman Perdua. Dan teman Perdua, kali ini ada kabar gembira ya untuk para penggemar Maroon 5. Band asal Amerika Serikat ini dipastikan bakal menggelar tour Asia 2027 dan Jakarta resmi masuk dalam daftar kota yang bakal mereka sambangi, teman Perdua. Kabar ini juga langsung disambut antusias para penggemar yang udah lama menantikan penampilan Adam Levine dan kawan-kawan di Indonesia. Tapi meski begitu, detail seperti jadwal penjualan tiket, harga dan juga lokasi konser itu masih ditunggu dari pihak promotor tahun kedua. So buat kamu yang pengen nonton, mulai siap-siap dari sekarang termasuk siapin tabungan tahun kedua. Kalau nanti tiketnya war, jangan panik. Ingat yang cepat belum tentu dapat, tapi yang koneksi internetnya lemot itu biasanya cuma dapat tulisan sold out aja. Jadi teman berdua, pantau terus informasi resminya. Siapa tahu tahun 2027 nanti kita bisa sama-sama bernyanyi Memories atau Sugar tahun berdua langsung barengan Maroon 5 di Jakarta. Ini informasi sekaligus jadi akhir dari sini anakku teman berdua, karena nanti kamu bakal ditemenin sama kru Prodo FM lainnya dan Nisa Muhammad yang udah standby mau nemenin kamu after ini teman berdua. So, sini aku pamit, see you next time, dan bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Saatnya info Prodo barengan Nisa untuk sore ini. Arsenal menelan kekalahan 3-1 dari Real Betis di Dublin dalam laga pramusim Kamis 6 Agustus 2026. Semua gol tercipta di babak pertama. Dan nah, mereka tuh punya beberapa momen fantastis ya di babak pertama, tapi seharusnya bisa mencetak gol lebih dulu melalui dua peluang sebelum gol lawan tercipta. Dijo menekankan perlunya bersaing di level berbeda, terutama di area-area krusial lapangan. Arteta juga melakukan banyak pergantian dengan total melibatkan 25 pemain selama pertandingan. Penyerang tim nasional Mesir Mohamed Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor. Klub Liga Super Turki ini mengontraknya selama 2 musim. Salah berstatus bebas transfer setelah kontraknya bersama Liverpool berakhir. Kebersamaan 9 tahunnya dengan klub asal Merseyside ini juga resmi berakhir. Setibanya di Turki, Salah menyapa para pendukung dan dia juga mengaku antusias memulai perjalanan baru bersama klub tersebut. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menghormati kekuatan Persib Bandung, tapi dia yakin Persebaya mampu memberi perlawanan sengit dan memburu gelar juara. Persebaya menghadapi Persib Bandung di final Piala Presiden 2026. Duel berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Kamis 6 Agustus 2026. Dan pelatih berusia 46 tahun ini juga menegaskan Persebaya siap tempur menghadapi Persib. Dia juga percaya kerja keras menentukan hasil sepanjang 90 menit pertandingan. Persebaya tetap memburu performa terbaik meski Piala Presiden pramusim. Fokus pemulihan menjadi prioritas utama semifinal dengan waktu terbatas. Dan gelandang Persebaya Rahmat Irianto menghormati kualitas Persib Bandung sepenuhnya. Tapi Persebaya tetap percaya diri tampil kompetitif di partai final. Sekian info Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

94 Pro FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Dua hari libur, berasa kayak ninggalin studio satu bulan ya aku. Ini untuk hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Ada Nisa Mohon bakal main kamu sampai nanti di jam 7 malam. Stay tune.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya. Kebutuhan dulu, baru keinginan.

punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah as-shalan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirunak, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Aba Bakri dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia, Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat. Disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ilar rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan diantaranya, as-salatus sholah, jagalah oleh kalian sholat, jagalah oleh kalian sholat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatus sholah, as-salatus sholah, wa ma malakat aymanukum, jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

buaya disangkut-pautkan sama manusia. Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan. Masih mau dekat sama buaya?

0: Bakar. Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: teman berdua, kalau ditanya soal gotong royong di zaman modern sekarang, kayaknya aku pribadi mikirnya ke game online. Gak bisa dipungkiri, misalnya mabar Mobile Legend atau main game Steam di PC, semuanya dimainin sama teman-teman secara online. Kita saling bantu satu sama lain biar bisa menang. Dan emang sih kalau didengar kata game online, kesannya tuh banyakan yang buruk, pabing, gak peduli, dan buang waktu sama banyak lagi. You name it deh. Tapi harus diakui juga, ada hal-hal positif yang berguna. Bahkan impact-nya masuk ke real life langsung. Ngomongin kerjasama, ngelatih komunikasi efektif, ngebangun rasa empati dan solidaritas, mengasah kemampuan menyelesaikan konflik, ningkatin kepercayaan diri, dan mendorong kepemimpinan sama tanggung jawab, terutama saat memimpin strategi tim. Sebenarnya pintar-pintarnya kita aja sih ngelihat sisi baik dari semua hal, dan pintar juga menyiasati hidup, including game online-nya. Emang yang biasa kita lihat main gamenya berlebihan sampai begadang dan buang waktu banyak, itu hanya mereka-mereka aja sih yang gak tanggung jawab sama diri mereka sendiri. Tapi banyak juga kok anak bangsa yang berprestasi lewat jalur game online. Gak bisa aku sebutin satu persatu, bisa semalaman nih siarannya. Kalau kamu sendiri, game online apa nih yang sering kamu mainin sama teman-teman kamu?

meramaikan bioskop tanah air teman berdua. Aku sudah melihat trailernya sih di media sosial ya. Dan kayaknya ini bakalan aku tonton juga. Kayaknya bakalan lucu sih karena banyak komika yang juga turut ikut main. Gimana tuh ya, pemborosan kata banget saya ya. Oke, jadi film Agensi Rumah Tangga ini garapan Star Vision Plus. Ini menghadirkan drama komedi yang mengangkat perjuangan pekerja rumah tangga atau ART ya, dari perspektif berbeda. Diadaptasi dari novel yang judulnya sama karya Almira Basari. Film ini tuh menghadirkan kisah yang menghibur sekaligus mengkritik isu sosial. Menurut aku ini ceritanya sangat fresh ya, karena belum pernah ada satu film yang mengangkat tentang ART-ART kayak gini teman berdua. Nah, film ini mengikuti perjalanan si Katia, diperanin sama Enzi Storia, sama sahabatnya si Sashi. Di sini tuh diperanin sama Vita Anggriani. Jadi mereka berdua ini kehilangan pekerjaan karena PHK kan. Jadi terinspirasi dari Bi Minah yang juga diberhentikan, mereka tuh mendirikan agensi untuk menaungi calon asisten rumah tangga atau ART. Nah, penulis UPI juga mengaku antusias karena proyek ini tuh berbeda dari karya dia sebelumnya yang memang didominasi sama genre horror kan. Jadi dia pengen menghadirkan kisah perempuan kota dan desa yang digambarkan sebagai sosok tangguh dan pantang menyerah. Jadi menurut aku ini fresh karena kenapa? Karena memang belum ada film yang mengangkat POV tentang ART sendiri, ya kan? Jadi menurut aku ini bakalan seru sih. Dan film ini juga harapannya ya bisa menjadi penyemangat untuk para pekerja perempuan, baik yang tinggal di perkotaan ataupun di pedesaan, karena kisah ini tuh tetap dikemas secara menghibur biar pesan tentang ketangguhan perempuan tuh lebih mudah diterima sama penonton gitu. Jadi film ini juga dimeriahkan sama Afgan. Terus juga Afgan gak cuman main di sini tapi juga mengisi lagu tema berjudul Langit Merah Muda. Dan pemilihan Afgan ini juga dinilai sesuai dengan karakter idola yang diperankannya, sekaligus memperkuat nuansa emosional sepanjang cerita gitu. Agensi Rumah Tangga dibintangi juga sama beberapa komika terkenal kayak Neneng Wulandari, ada Ardit Erwanda ya. Terus juga ada Boah, lucu banget dia, Boah Sartika. Terus juga ada banyak lah, kalau gak salah ada si Musdalifah juga. Terus ada Umi, ya kan? Dan film ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 10 September 2026.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

0: yeah. Under pressure.
1: Sutradara Camilla Andini, Empat Musim Pertiwi, ini bakal menjalani world premiere di Toronto International Film Festival 2026. Dan film ini terpilih masuk dalam program Centerpiece, salah satu program utama festival yang tahun ini tuh menampilkan 54 film dari 50 negara. Jadi terpilihnya film ini atau yang punya judul internasionalnya Four Seasons in Java juga menandai kembalinya Camilla Andini ke ajang TIVV yang sebelumnya juga dia meraih Platform Award di festival yang sama di film Yuni, inget gak? 2021. Jadi rumah produksi 4K Films juga ngumumin kabar ini tuh dari Instagramnya mereka, di akun Instagram resminya. Dan 4K Films juga mengatakan kalau film 4 Musim Pertiwi ini siap melangkah ke panggung dunia. Jadi film ini tuh dibintangi sama Putri Marino, ada idola aku dari Salka, dan juga Christine Hakim. Dan kehadiran para pemain ini juga melengkapi proyek film panjang kelima yang disutradarai sama Camilla Andini sendiri, teman berdua. Dan sebelum terpilih di TIVV, 4 Musim Pertiwi itu lebih dahulu tuh diperkenalkan sebagai proyek film di Jav Market ya. Nah setelah itu, film ini tuh melanjutkan pengembangannya melalui berbagai forum koproduksi internasional. Jadi program Centerpiece FF 2026 ini menghadirkan 54 film dari sineas yang mewakili 50 negara. Dan dari jumlah ini juga 4 Musim Pertiwi menjadi salah satu dari 10 film yang mendapat kesempatan menjalani world premiere di program itu.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu?
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolong gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Yaelah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Bayangkan sebuah dunia tanpa mimpi. Bayangkan anak-anak yang ingin belajar, tetapi pintu sekolah tertutup bagi mereka. Padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Hak belajar bukanlah hadiah, bukan pula pilihan. Hak belajar adalah hak dasar yang harus kita jaga bersama. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Jika kita menutup kesempatan belajar, sama saja kita memadamkan cahaya itu. Mari kita dukung setiap anak untuk bersekolah, dan mari kita pastikan tidak ada anak lagi yang tertinggal. Karena ketika anak-anak belajar, bangsa ini tumbuh, dan ketika anak-anak bermimpi, masa depan kita akan terwujud. Ingatlah, belajar adalah hak dan bukan hadiah. Penuhi hak belajar anak demi Indonesia yang lebih maju.

Serenity with Heart Like This, teman berdua yang sudah membawa kita di jam 4 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Dan aku bakal update informasi dari prestasi anak muda Indonesia di jam 4 sore ini. Selamat sore aja dulu deh untuk kamu yang masih pada kerja, masih pada kuliah, atau mungkin sekarang tuh lagi menikmati waktu luangnya setelah dari kerja, teman berdua. Dan kita ke lagu aja dulu lah sebelum kita ke informasi dari Senandika dengan Tak Berdaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: karena semudah itu deh.
1: Ada
0: banyak yang
1: jalan apa berliku gitu ya sampai pada titik itu.
0: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah, gimana crush gitu sama senior. Terus kan sempat deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu. Dua tahun kak. Waduh. Dan nggak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
1: Itu kalau kredit Ipong udah kelar ya? 2 tahun ya?
0: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
1: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet ya?
0: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
1: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
0: Jadi gini ceritanya, maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah 1 tahun deket nih. Terus kan gak jadian sama aku. Jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu. Terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
1: Itu
0: mungkin aku opsinya aja kali ya. Ya udah enggak apa-apa.
1: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
0: Iya, aduh males banget kenapa ya aku respon.
1: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
0: Iya, siapa sih yang enggak pengen jelas gitu. Ya mau lah.
1: Iya.
0: Tapi udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
1: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika.
0: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu itu.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

28 teman Pro 2, jadi kreativitas mengolah limbah sampah plastik menjadi robot ini mengantarkan mereka meraih prestasi di berbagai kompetisi internasional. Dan inovasi ini juga membuktikan bahan bekas itu bisa diubah menjadi teknologi bernilai tinggi. Dan mereka itu ada si Diriantama Sucipto dan juga Pandey Nyoman yang sudah berhasil mengembangkan robot dari bahan bekas tidak terpakai. Dan sebenarnya keberhasilan itu tidak terlepas dari proses panjang yang sudah mereka mulai sejak mereka pertama mengenal robotika di sekolah. Jadi ketika guru informatika dan coding SMA N28 Jakarta Muhammad Arifah Harapan Harahap ya, ini membantu mengembangkan pembelajaran berbasis pemanfaatan limbah. Jadi gagasan ini tuh berawal dari diskusi bersama pegiat daur ulang. Jadi pembahasan ini tuh tentang gimana memanfaatkan sampah plastik menjadi barang yang memiliki nilai guna. Nah, dari bahasan itulah pegiat daur ulang namanya tuh Bob Novandi ngasih tantangan kepada para siswa ini untuk bikin mobil mainan berbahan botol plastik bekas gitu. Awalnya tuh dari itu dulu ya, proyek mereka pertama. Jadi mobil berbahan botol bekas ini tuh disulap menjadi mainan yang bisa dikendalikan menggunakan kendali jarak jauh. Hal inilah yang menjadi cikal bakal berbagai inovasi robotik menggunakan bahan daur ulang. Jadi sama rekannya dia terus manfaatkan berbagai bahan bekas ya untuk menghasilkan robot dengan biaya lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitasnya. Nah, pengalaman ini akhirnya mendorong mereka tuh untuk ngikutin kompetisi robot sepak bola di Surabaya dan Bandung. Terus hasil uji coba dengan menggunakan barang tak terpakai ini menunjukkan rangka PVC itu tuh lebih kuat dibanding sejumlah material lainnya gitu teman perdua. Jadi intinya ya proses pengembangan robot ini juga gak lepas dari tantangan keterbatasan pengetahuan dan biaya. Jadi kondisi ini juga mendorong tim memanfaatkan berbagai sumber belajar secara mandiri.

0: I was happy.
1: Hey, ngapain Din? Lagi bikin chia puding.
2: Wih, enak tuh.
1: Enak dong. Sehat lagi. Ini kan superfood.
2: Hah? Superfood apaan?
1: Wah, kamu nggak tahu. Ini tuh lagi booming, tren makan sehat gitu, kayak quinoa, avocado, chia seed, gitu.
2: Ini juga aku lagi makan superfood.
1: Nah, itu kan gorengan.
2: Iya, tapi kan

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.

GDTC Academy kini kembali menorehkan prestasi. Lembaga pendidikan perpanjangan perpajakan ya milik GDTC ini berhasil meraih rekor MURI untuk kategori perpustakaan pajak dengan koleksi literatur perpajakan terbanyak melalui GDTC Library. Jadi rekor ini tuh menjadi bukti nyata komitmen GDTC dalam membangun ekosistem pendidikan pajak yang inklusif dan juga berkelanjutan di Indonesia tahun kedua. Jadi setelah capaian nasional, GDTC Academy juga terus mengukuhkan posisinya di level global. Sejak 2019 mereka tuh masuk dalam jajaran course provider internasional terpercaya menyelenggarakan persiapan sertifikasi advanced diploma in international certification. Jadi ini tuh sertifikasi profesional yang ditawarkan secara global sama Chartered Institute of Taxation. Ah, itulah namanya, Inggris ya. Dan di Indonesia, GDTC Academy ini tercatat sebagai satu-satunya institusi penyedia pelatihan yang direkomendasikan sama CIOT sendiri, teman berdua. Jadi, mereka tuh akhirnya kayak sejajar gitulah dengan lembaga global lain, kayak International Bureau of Fiscal Documentation in Belanda. Terus juga masih banyak lagi yang ada di Amerika Serikat sama Tax Man di India juga, teman berdua. Jadi, pengakuan dunia ini juga gak lepas dari konsistensi GDTC dalam diseminasi ilmu perpajakan sejak awal berdiri 15 tahun lalu. Mereka tuh banyak program yang masih dijalankan tuh kayak menggelar webinar series gratis 14 hari berturut-turut di 2020 kemarin. Terus ada rangkaian GDTC Tax Audit dan juga Tax Dispute webinar series. Terus kerjasama juga dengan 32 perguruan tinggi di Indonesia, termasuk juga memfasilitasi training for trainers untuk akademi gitu, teman berdua. Dan GDTC juga meraih berbagai penghargaan internasional, seperti Indonesia Transfer Pricing Firm of the Year, dan Asia Pacific Tax Innovator Firm of the Year dari ITR Asia Pacific Tax Awards 2025. Terus juga Pro Bono Firm of the Year dan juga Tax Litigation and Dispute Firm of the Year 2024.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: Bah. Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.

sekarang tuh tren di kalangan anak muda tuh lagi bergeser, teman berdua. Biasanya kan kalau kita ngomongin tentang party, itu tuh pasti identik sama tengah malam, late night. Terus juga identik sama alkohol, identik sama music EDM, ya kan? Tapi sekarang tuh sudah mulai ada tren baru lagi, sudah mulai menggeser itu semua. Gen Z itu tuh sekarang udah punya cara baru untuk party. Namanya tuh soft clubbing. Ini tuh jadi tren baru di dunia hiburan. Kalau kemarin kan kalian sempat lihat juga kan, ada tren olahraga yang sampai apa sih namanya? Lagi jogging terus diputerin lagu-lagu dance floor gitu, lagu-lagu EDM gitu, teman berdua. Jadi kayak lebih semangat, kata mereka tuh lebih semangat olahraganya tuh karena ada iringan musiknya gitu. Dan sekarang tuh mereka tuh udah punya cara baru lagi. Yang terakhir aku sempat baca juga beritanya, kalau perusahaan alkohol itu sempat rugi berapa triliun lah ya, karena kurangnya penjualan. Ini juga mungkin karena ada tren kopi juga yang sekarang sudah mulai menggeser.

Dan yang terakhir tuh aku ngeliat di luar negeri sih, di Filipina kalau nggak salah, mereka tuh lagi party tapi nggak ada alkoholnya, mereka tuh pakai kopi. Terus juga musiknya tuh bukan musik EDM yang biasa kita sering dengar, musiknya tuh lebih ke musik musik-musik R&B, musik-musik zaman dulu yang mereka remix gitu, teman berdua. Seru deh, aku juga pengen, karena sebenarnya aku party banget orangnya. Aku pengen party, ajak aku party dong. Jadi teman berdua, di jam 7 ini kita udah balik lagi trending topic Prodi FM Gorontalo. Dan kita bakal ngomongin tentang soal gaya nongkrong anak muda yang lagi banyak dibahas. Kalau dulu lebih bukan kayak nongkrong sih, lebih ke kayak gaya party ya. Anak muda sekarang tuh udah mulai bergeser ya. Kalau dulu clubbing tuh identik dengan musik keras, terus juga pulang menjelang pagi. Sekarang tuh udah ada tren baru lagi yang sering disebut soft clubbing. Konsepnya tuh lebih santai, ke teman-teman dengerin musik. Musiknya juga bukan yang EDM yang kenceng, yang udah gak yang kayak gitu lagi. Lebih soft lagi musiknya, lebih R&B. Musiknya tuh lebih kayak enak untuk nyanyi gitu loh. Terus ngobrol ya kan. Kalau di late night clubbing gitu kan, biasanya kan kita udah susah mau komunikasi sama teman di sampingnya, itu susah banget kan. Terus juga, nah ini juga yang beda. Kalau misalkan clubbing zaman dulu tuh tengah malam, jam 12 tuh baru mulai. Sekarang tuh mereka lebih memilih yang si soft clubbing ini ya. Soft clubbing itu siang hari. Jadi gak ada tuh yang namanya begadang ya kan. Pulang lebih awal juga, biar besoknya tetap produktif. Jadi ini party sehat sebenarnya menurut aku ya. Aduh, kapan ada di sini yang kayak begini, aku pengen banget ikut. Jadi kalau misalkan kamu sendiri, teman berdua, kamu lebih pilih yang mana? Kamu lebih pilih soft clubbing yang lebih santai, atau lebih santai dan juga lebih sehat pastinya, atau kamu tuh tim yang late night clubbing yang baru kerasa serunya tuh saat tengah malam, terus ada embel-embel EDM dan lain-lainnya? Coba share ke aku di sini alasannya juga apa, di WhatsApp 08 11 43 000, telepon di 08 12 15 1924, dan juga di Instagram @prod_gorontalo.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Ruang diskusi itu buat tukar pikiran, bukan ajang kompetisi sarkas. Kadang beda pendapat itu wajar. Yang bikin rusak itu mulai bawa-bawa personal, terus sindiran level acara roasting. Kamu gak harus setuju teman berdua, tapi minimal bisa dengerin dulu sampai habis. Bukan potong di tengah sambil nyengir sinis. Lucu boleh, tapi jangan ngelucu pakai harga diri orang, karena gak semua bisa dijadiin jokes ataupun punchline. Debat sehat itu bukan soal siapa paling lantang, tapi siapa yang paling bisa nahan ego. So, sebelum kamu naik nada atau ngebully argumen orang, ingat, ini diskusi, bukan battle stand up. Kalau mulut kamu lebih cepat dari logika, mending off mic aja dulu.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancit Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jadi buat kamu yang belum familiar teman berdua, soft clubbing itu sebenarnya bukan artinya tuh pestanya kurang seru ya. Justru sebenarnya konsepnya tuh lebih fokus ke nikmatin musik, suasana, terus juga quality time sama teman tanpa harus begadang sampai subuh gitu. Maksudnya tetap party tapi versi sehatnya, karena biasanya si soft clubbing ini tuh bukan late night, tapi biasanya tuh mereka siang, terus juga gak alkohol, lebih ke kopi, terus juga lebih ke nikmatin musik yang bisa bener-bener yang easy listening, yang bisa dipakai buat nyanyi-nyanyi gitu loh, bukan yang musik keras yang sampai gendang telinga sakit, yang sampai orang mau ceritain trompet taman samping saja itu setengah mati sampai kayak gitu, tapi tetap party judulnya gitu. Nah, banyak anak muda tuh sekarang bilang mereka tetap pengen have fun tapi juga pengen bangun pagi tanpa drama gitu kan, tetap fit buat kerja, kuliah atau mungkin olahraga keesokan harinya gitu. Karena kalau misalkan si late night clubbing ini biasanya selesai tuh jam 3 jam 4 subuh kan, jadi pastinya begadang, terus kalau misalkan besoknya harus kerja atau gimana, jadi kan agak rada-rada susah gitu. Jadi kalau misalkan kamu sendiri disuruh memilih, atau mungkin kamu lebih spesifik sukanya yang mana, yang si soft clubbing kah atau si late night clubbing, kamu bisa share ke aku di sini ya. Anyway, aku mau infoin aja dulu untuk azan maghrib hari ini, Kamis 6 Agustus 2026, itu nantinya di jam 6 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah.

0: kain karao ini, ya?
1: Iya, Ibu. Harganya mulai dari 200 sampai 1 juta.
0: Pemahal, Jo. Abo kain?
1: Ibu, ini namanya kain karao. Sulaman yang dikerjakan langsung oleh pengrajin Ibu. Dan pembuatannya ini bisa sampai 1 sampai 3 minggu tergantung desain, makanya mahal.
0: Oh, begitu, Baru mau pakai di mana ini kain yang super mahal begini, Kou?
1: Di semua kegiatan Ibu. Karao sekarang so boleh mau pakai di berbagai acara. Daripada Ibu pusing, mending langsung beli jadi saja. Ada kaos, kemeja, sepatu, tas, daun, dan sampai gantungan, semua ada pakai karao asli.
0: Ti Ibu baru tahu, Am. Semacam-macam ini produk karao, Bu Gaga mau jadi oleh-oleh, Am.
1: Baru, Ibu mau ambil yang mana?
0: Tunggu dulu, Nou, masih mau lihat.
2: A few minutes later.
0: Nou, bungkus ke sana saja saya punya. Yang DP warna sulaman karao yang ungu poki-poki, ya.
1: So abis, Ibu. Kalau mau ada tinggal yang hijau kangkong. Sama model Ibu pakai teknik tie-dye. Tapi kalau mau buat tubuh yang ungu poki-poki agak sedikit lama. Tapi cuma 2 minggu, Ibu.
0: Bu, ya Allah, lama sekali itu, Nou. Hijau kangkong saja. Semua busu ini niat batu.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan.

daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." "Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir." Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, "Untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini?" Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Ana lam usalli." Aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

ada seninya, karya Oh Soo-hyung, adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam buku ini

Gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain. Entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Soo Hyang ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo Hyang, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jago

so that was the spectrum cinta dalam kesedihan ya. Dan aku langsung ke ini aja ya, ke Instagramnya, untuk bacain respon dari kamu yang udah gabung sama aku di trending topik Pro FM Gorontalo untuk sore hari ini. Udah malam sih ini jatuhnya. Ada Dinda di Kota Gorontalo. Aku tim soft clubbing karena sekarang tuh lebih seneng nongkrong sambil ngopi ngobrol, terus jam 10 tuh udah di rumah aja. Besok bangunnya tuh badan masih fresh, dompet juga enggak terlalu nangis. Betul sekali. Terus ada Raka di Limboto. Halo Limboto. Kalau aku masih pilih late night clubbing sesekali, soalnya vibes tengah malam tuh beda, musiknya tuh mulai pecah dan rame. Tapi gak tiap weekend juga sih, kayak kadang-kadang. Oke, mungkin gak masalah kalau sesekali kali ya. Nextnya tuh ada siapa lagi? Ada Sasa di Kabila. Soft clubbing dong, playlistnya enak, kopi susu ngobrol sampai lupa waktu. Buat aku itu lebih berkualitas daripada pulang dan kepala pusing. Iya lagi, ini ya besoknya tuh mulai tahilao. Kayak capek malam ya kan, karena sebenarnya kalau misalkan terang begadang itu tuh tidurnya nggak cukup, pas bangun pagi itu berasa kayak aduh suka bawa pukul orang ya kan, senggol bacok jatohnya. Ada Nabila di Tilango. Aku pilih tempat yang musik itu masih bikin kita bisa ngobrol. Nongkrong itu bukan cuma buat foto tapi juga buat denger cerita teman juga. Betul, kalau misalkan udah di klub malam gitu kan udah susah untuk komunikasi ya. Ada yang diisimu, ada Aldi. Kalau circle-nya asik, nongkrong di warung kopi, pinggir jalan aja udah berasa party. Iya. Dan yang terakhir ada Arga di Gorontalo Utara. Semakin dewasa tuh ternyata yang dicari tuh bukan tempat paling rame, tapi tempat yang bikin pikiran lebih tenang. Oke, terima kasih. Dan kita bacain aja request yang udah masuk ya. Ini aku bentar ya, aku cariin dulu lagunya apa ada ya lagu ini ya. Si mana. Oh, ada dong. Tadi tuh si siapa tadi yang request? Sebentar aku cari dulu deh. Nabila request lagunya Shiena Spiro yang Great Expectation. Sama kita lihat lagi, ada Aldi tadi request lagunya Backstreet Boys aja. Dia enggak kasih tahu lagunya yang mana. Bentar aku cari dulu ya, Backstreet Boys aku kasih yang mana ya. Bagus-bagus semua lagi lagu-lagunya. Dan lagi hits juga ya lagu-lagu Backstreet Boys sekarang. Aku kasih yang Drowning aja kali ya. Apa? Iya, Drowning aja deh. Drowning deh aku kasih buat kalian nih teman berdua. Oke, kalau gitu kita langsung aja puterin ya. Sebelum kita ke lagunya Backstreet Boys dari album The Hits Chapter 1 2001, dirilisnya 25 tahun yang lalu. Kita ke lagu yang dirilis tahun ini 2026. Lagu yang sangat hits teman berdua, yang lagunya juga liriknya deep banget, lagunya juga enak banget. Aku suka banget suaranya si Shiena Spiro ini karena dia tuh kalau nyanyi tuh berasa lagi ngobrol sama kita gitu. Dari album Visitor, this is Shiena Spiro with Great Expectations.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
1: Mungkin bisa cerita pengalaman pas lagi diskusi, terus tiba-tiba ada yang ribut, panas suasananya. Pernah gak kalian di situasi seperti itu?
2: Mungkin sering ya.
3: Sering ya? Iya, sering. Karena kalau misalnya organisasi, yes, misalnya di kampus gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya organisasi
1: itu kapan tuh? Sorry Dila. Oh, itu kapan waktu itu?
3: Waktu ya masih aku masih kuliah di himpunan gitu. Kan di jurusan biasanya ada himpunan untuk teman-teman jurusan gitu. Jadi biasa kalau mubes ya. Ini adalah momen-momen kadangkala ada yang memang mau nyampein kritik, mau nyampein saran, ada yang mau tampil doang gitu. Ada hasrat-hasrat ingin dinotis gitu, jadi bikin keributan lah dengan suara yang besar. Padahal nyampein pendapat itu enggak mesti gitu ya. Nah, itu kemudian yang menjadi pemicu. Tapi sekali lagi aku bilang tadi, itu adalah bagian dari dialektika. Meskipun nggak bisa dibenerin ya, bahwa menurutku perbedaan pendapat itu ya udah, terakhirnya adalah kita saling menerima. Tapi kalau masih keke dan kemudian menyebabkan permusuhan, berarti ada yang bermasalah sama komunikasi antara kelompoknya ini.
1: Iya. Gitu. Tapi waktu kemarin di himpunan aman ya. Maksudnya komunikasinya sekalipun ribut, ada yang tensi tinggi, tapi pada akhirnya tetap sama-sama.
3: Biasa kan euforia gitu.
1: Euforia.
3: Ya.
1: Apalagi kan biasa orang bilang jiwa-jiwa muda itu
3: membara.
1: Membara, tidak bisa tak salah sadiki kan?
4: Ya.

Ya pada akhirnya gak ada pilihan yang paling benar sih teman berdua. Mau kamu tim soft clubbing yang lebih santai atau tim late night clubbing yang menikmati suasana sampai larut malam ya. Yang paling penting adalah tetap tanggung jawab sama diri sendiri, terus juga sama apa ya, ya menikmati waktu dengan cara yang sesuai dengan gaya hidup kamu aja gitu. Sekarang ya tinggal giliran kamu aja, soft clubbing atau late night clubbing bebas sih sebenarnya ya, selama tidak mengganggu pekerjaan dan orang lain sih. Dan sampai di sini aja dulu obrolan kita untuk malam hari ini teman berdua. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah ikutan tadi, share cerita kamu di WhatsApp, di Instagram tadi ya. Terus semoga malam kamu menyenangkan, tetap jaga diri, dan sampai ketemu lagi di siaran berikutnya. Nisa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro2FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Teman Pro2, saatnya info Pro2 bareng Rahma.

Info yang pertama, teman Pro 2, dari para pemain tim nasional basket putri Indonesia melakukan latihan perdana sebagai bagian dari pengusatan latihan. Hal ini juga untuk mempersiapkan FIBA Asia Cup 2029 pre-qualifier Seribuan 1 di Seremban, Malaysia pada 26-31 Agustus mendatang. Tim yang dipimpin oleh head coach David Singleton memiliki waktu sekitar 22 hari sebelum berangkat, dan mereka juga dijadwalkan untuk menghadapi Singapura pada 28 Agustus, Hong Kong 29 Agustus, dan Malaysia 31 Agustus di Grup C. Dan tiga tim peringkat teratas di Grup C juga akan lolos ke Round 2, sehingga Indonesia harus berjuang agar tidak berada di posisi juru kunci. Info selanjutnya, teman berdua, dari pengurus pusat PP Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP PBSI yang menunjuk Nova Widianto melatih pasangan ganda campuran, dimana penunjukan ini kali kedua bagi Nova untuk menunggangi sektor ganda campuran Pelatnas setelah tahun 2019. Kabid Binpres Pelatnas Eng Hian juga menilai Nova jadi bagian tepat untuk melatih ganda campuran, dan hal ini juga karena ia memiliki berbagai pengalaman dan juga rekam jejak yang baik. Selama karirnya sebagai atlet, Nova juga merupakan salah satu pemain ganda campuran terbaik yang dimiliki Indonesia, dan bersama Liliana Natsir, dia juga meraih gelar juara dunia 2005 dan 2007. Nova bersama Liliana juga mempersiapkan medali perak Olimpiade Beijing 2008 di nomor ganda campuran. Setelah pensiun sebagai atlet, Nova juga melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih dan turut berkontribusi melahirkan pasangan-pasangan berprestasi di level dunia. Info terakhir, teman berdua, dari Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir yang membuka kejuaraan nasional Kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship, di mana kegiatan ini juga digelar pengurus besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangyan, Bekasi, Rabu 5 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, member 2 Erick Thohir juga memberikan apresiasi kepada Ketua PM atau PBMI Lanyala Mahmud Mataliti, dan ia juga menilai PBMI berhasil mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Erick juga memuji olahraga Muay Thai yang bukan saja populer di masyarakat, tapi juga mulai menunjukkan prestasinya. Salah satunya berhasil meraih medali perak pada ajang SEA Games 2025 Thailand. Sekian info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

Ih, ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Prodi UAS. Selamat malam semuanya. Ada Rahma nih, teman Prodi UAS, yang siap buat temenin kamu di malam ini. Dan teman Prodi UAS yang bikin aku happy karena kita ketemu di hari Kamis. Maunya sih kemarin ya, malam Kamis gitu kan, biar seru-seruan. Tapi ya udahlah ya, kedapatannya hari ini gimana dong. Jadi have fun aja bareng aku, teman Prodi UAS, di edisi Kamis 6 Agustus 2026. Semoga hari ini yang lagi pada di jalan sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Terus juga yang lagi rencana mau jalan-jalan atau sama orang tersayang, atau mau sendirian, atau sekarang mau di rumah aja karena masih ada satu hari lagi gitu ya untuk kerja. Tapi kalau misalnya operasional sih mereka enak-enak aja gitu, karena dapat bagian shift-shiftan gitu. Tapi yang gak enaknya mungkin gak ada liburnya, ya kan? Tapi ya udahlah ya, mari kita nikmati dan syukuri hidup ini, tawa berdua. Nanti aku bakalan spin informasi seputar entertainment buat kamu. Mungkin ini kali ya, kita ke informasi yang pertama dulu nih, tawa berdua. Ada kekayaan budaya Indonesia yang emang gak ada habisnya gitu ya. Batik, tenun, songket, karaoke kasih masuk, kasih yang. Dan kain tradisional lainnya yang punya karakter khas yang dibikin Indonesia di lirik dunia. Dan itu juga diangkat oleh BRI JF3 Fashion Festival 2026 yang kemarin digelar di MKG La Piazza lewat tema Recraft Shaping the Future. Dan lewat tema ini juga desainer dari Indonesia, Prancis, Korea Selatan hingga Senegal ini saling bertukar perspektif menjadi koleksi kontemporer yang tetap menghormati identitas masing-masing. Hasilnya, fashion gak cuma jadi soal gaya tapi juga ruang bertemunya berbagai budaya. Karena ternyata ketika budaya saling bertemu, teman Prodi UAS yang lahir bukan cuma karya baru, tapi juga cara baru untuk memperkenalkan Indonesia ke dunia.

Tahukah kamu? Gorila tidur sekitar 14 jam per hari. Siput mampu tidur selama 3 tahun, semut tidak pernah tidur, sedangkan manusia harus tidur setidaknya 7 hingga 9 jam per malam. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa dan orang tua harus tidur 7 hingga 9 jam untuk membantu berbagai fungsi tubuh agar berfungsi dengan baik. Orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, punya waktu yang lebih sulit, dan kehilangan kemampuan untuk mengakses informasi.

0: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh.
1: Iya.
0: Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Iya. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh gak ada yang valid. Bukan gak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya, atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
1: Bener.
0: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Mm-hmm. Cuma kadang clickbait gitu ya. Cuman biar dapat cuan gitu. Mm-hmm. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Yeah. Maka saya dari situ dan ketemu teman yang di digital. Jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
1: Benar.
0: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, ih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak beda. Begini ekspektasinya gitu kan.
1: Tidak sesuai.
0: Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
1: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya betul.
1: Orang cuma kegiatan di pulau, togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita kan so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali. Perasaan kemarin datang kemari kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya, apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperlukan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu, teman berdua, kita mau spill lagi nih ada informasi berikutnya dari salah satu ilustrator dari Indonesia yang katanya kembali bekerja sama dengan Ariana Grande loh, teman berdua. Wow. Dan ilustrator atau ilustrator asal Depok ini tuh namanya adalah Sakib FB, pemilik dari Rising 97.studio, teman produa yang kembali lagi diajak oleh Ariana Grande untuk menggarap visual MV lagu terbaru berjudul Petal. Karena sebelumnya Rising 97.studio juga pernah dipercaya untuk mendesain artwork untuk single Hate That I Made You Love Me. Keren banget gitu, ilustrator Indonesia tuh teman produa. Emang ya, gak kaleng-kaleng nih kalau misalnya Indonesia udah menunjukkan yang namanya kegigihan.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Oke, sama Bradywell. Lanjut lagi, rayakan 20 anniversary dari salah satu boy group generasi 2. Sama Bradywell ada Big Bang yang katanya resmi merilis lightstick terbarunya mereka. Sama Bradywell, Big Bang juga merilis official lightstick ya, edisi special bertajuk 20 anniversary edition The Light Returns, yang sebelumnya itu berbentuk mahkota kuning atau Bang Bong. Ini tuh punya desain yang lebih minimalis dan juga tombol berbentuk 3 garis lambang formasi 3 member saat ini gitu ya. Dan untuk perilisan lipstick ini juga menyambut tur dunia terbaru mereka bertajuk WX Cosmos yang juga akan datang ke Jakarta 2027 mendatang. Jadi make sure kamu udah persiapin budgetnya sama Bro Dewa ya. Pokoknya bang bang bang.

0: Iya, hati-hati di jalan ya. Salam buat Jody.
1: Iya, Ma. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ayo, buruan.
1: Entar dulu, 5S dulu dong, sayang.
3: 5S? Apaan sih?
1: Yang pertama, siap diri. Pastikan sebelum berkendara dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Kalau kamu ngantuk, istirahat dulu. Dilarang mengemudikan kendaraan dalam kondisi mabuk, baik karena miras atau narkoba. Yang kedua, siap kendaraan. Pastikan sebelum perjalanan, cek kembali kondisi kendaraan, baik itu rem, ban, dan juga mesin. Yang ketiga, siap surat-surat. Pastikan kembali surat-surat kendaraan, baik itu SIM maupun STNK. Yang keempat, siap di jalan. Patuhi segala peraturan lalu lintas yang berlaku, laju kendaraan yang wajar, dan juga selalu konsentrasi. Dan...
3: Aduh, buruan. Telat nih.
1: Entar dulu, 5S yang terakhir, senantiasa berdoa baik sebelum berangkat maupun sesudah di tempat tujuan.
3: Nanti aja deh.
1: Eits, berdoa dulu yuk. Kamu yang pimpin ya, kan calon imam aku.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sama Pro 2 kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Goro. Kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk ikutin siaran berjaringan Music Live Chat yang disiarkan berjaringan di RRI Pro 2 se-Indonesia.
1: Kamu yang malam hari ini ya pengen seru-seruan, pengen bertanya gitu kan tentang lagu terbarunya nih. Cek, yang cek. Halo, selamat malam. Apakah sudah bisa tersambung?
2: Halo. Sorry.
1: Alright.
2: Maaf.
1: Oke. Aman.
2: Kayaknya ada something ya.
1: Iya. Sorry, biasalah ya. Namanya juga.
2: Tadi sampai mana ya?
1: Tadi sampai setelah apa ada bisnis ya? Karena 2023,
2: betul.
1: 2026 sempat jeda nih ada bisnis.
2: Tapi masih nulis kok, masih nulis itu yang aku rilis di EP itu.
1: Oke, itu berarti EP dirilis 2026 juga berarti?
2: Bulan Februari.
1: Oh, bulan Februari. Tapi beda sama single Tak Tersampaikan ini?
2: Beda.
1: Oh, oke. Berarti yang kemarin itu jadi EP perdana ya?
2: Yes, EP perdana.
1: Wih, seru.
2: Terus rilis lagi ini single lah.
1: Benar.
2: Semoga kalau bisa album ya.
1: Amin. Tapi kalau ngomongin musik gitu, dari dulu emang udah main musik kah atau kapan nih pertama kali kenal dengan musik tuh kapan?
2: Pertama kenal musik itu sebenarnya udah dari kedua orang tua itu memang basicnya cukup di seni ya.
1: Oke.
2: Jadi aku pertama kali belajar main musik itu mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD.
1: Wow. Sangat bisa dibilang lumayan dini ya buat main musik ya.
2: Ya, lumayan dini, lumayan beruntung juga ya. Kalau misalnya dunia musik punya orang tua udah nyuruh main musik gitu tuh. Gitu.
1: Bener, kadang apa ya, kayak sesuatu yang mungkin kita kerjakan sekarang adalah itu kesukaan orang tua juga dulu ketika mungkin kita masih kecil gitu kan. Kayak diracunin gitu kan.
2: Mungkin lebih ke cita-cita orang tua yang belum tersalurkan kali ya.
1: Okay.
2: Di masa mudanya mereka ya.
1: Oh iya, wow.
2: Jadi ke anaknya gitu ya kali ya.
1: Iya, bisa jadi sih, bisa jadi juga gitu kan. Gitu. Tapi emang pada akhirnya juga suka dengan musik gitu kan, tanpa paksaan.
2: Cinta banget sih, jatuhnya sekarang cinta banget.
1: Lah. Alright, berarti pas umur 2 SD, tadi, benar?
2: Kelas 2 SD.
1: Kelas 2 SD itu pertama kali apa belajar gitar kah? Atau denger musik
2: awalnya,
1: aja?
2: Awalnya piano dulu.
1: Oh, piano dulu. Oke.
2: Cuman mungkin aku orangnya kurang suka dengan musik yang terlalu fundamental ya,
1: klasik. Bener.
2: Jadi kan kayak aduh, boring sekali. Akhirnya itu stop tuh. Jadi sebenarnya aku lanjut lagi main musik itu main gitar. Itu aku minta ke orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya udah hopeless ini.
1: Kayaknya
2: anak-anak kita kayaknya gak main musik dia mah gitu. Bapak yang bilang gitu. Tapi di kelas 4 SD itu aku tiba-tiba minta tuh. Aku minta gitar dong, gitar akustik. Bisa gak? Itu pengen belajar gitar.
1: Serius? Belajar ya. Akhirnya les juga. Akhirnya les juga. Tapi bukannya les pertama kali belajar juga harusnya klasikal dulu gak sih?
2: Nah, kebetulan dapet guru itu yang orangnya gini, kamu pengen belajar lagu apa gitu.
1: Jadi
2: awal itu aku belajarnya lagu-lagu yang aku suka tuh. Ungu pak gitu. Ungu, The Massive gitu-gitu tuh. Belajar terus ya gitu.
1: Iya sih, itu seru sih. Bener-bener, karena ya balik lagi, kalau mungkin piano emang fundamental banget kan. Dari nada segala macam, chord segala macam. Kadang kalau belajar gitar, kita les juga, itu belajar dari klasikal dulu kan
2: juga.
1: Tapi ini akhirnya dapat guru yang ngajarin kayak bebas mau lagu apa diajarin gitu ya. Seru.
2: Jalannya Tuhan.

0: kali ya.
1: Bener. Tapi okay, itu kan belajar gitu ya. Tapi setelah itu pernah ngeband dulu kah atau emang udah solo aja gitu rilis lagu?
0: Oh, ngeband. Dulu ngeband sih, aku juga pejuang festival kalau di Surabaya tuh lomba-lomba musik. Aku musik rock dulu.
1: Wow, seru. Apa dulu main gitar kah atau udah nyanyi dari lu?
0: Aku main gitar aja.
1: Oh, main gitar aja. Oke. Terus pertama kali nyanyi itu kapan tuh? PD buat nyanyi itu kapan tuh?
0: Sebenarnya sampai sekarang

0: Iya sih.
1: Oke, enggak jadi deh.
0: Gitu. Oh, oke. Benar sih. Mungkin apa ya kayak ketakutan orang-orang yang mungkin nulis lagu gitu adalah rasa cringe-nya itu gitu kan. Yeah. Benar kan? Tapi gimana akhirnya mungkin setelah menulis 1 2 3 lagu gitu kan, akhirnya berani rilis pertama kali single tuh. Kenapa tuh akhirnya?
2: Mungkin karena aku nulis dari 2019 ya. Aku rilis pertama 2023. Kayaknya 2023 ke 2019 itu
0: lumayan tuh.
2: Terlalu panjang ya untuk
0: bener.
2: Rilis tuh.
0: Iya. Gitu. Yeah, yeah.
2: Ya udah deh, rilis deh.
0: Oke.
2: Terlalu buang-buang banyak waktu.
0: Ya tapi kan dengan pengalaman akhirnya nulis banyak didengerin kayaknya kurang, nulis lagi didengerin kayaknya kurang, tapi akhirnya 2023 rilis lah. Gitu ya.
2: Alright. Tapi kadang ego juga kan jadi.
0: Yeah.

0: kita ini
1: bener
0: anu enggak maju enggak, maju enggak. Ya manusia ya,
1: bener bener namanya dia juga manusia, ada ego tersendiri yang kayaknya relief gitu. Alright, oke, long story short, akhirnya di 2026 ini di bulan Juni berarti ya, bulan betul, Juni ya,
0: bulan Juni,
1: bulan Juni ngerilis single terbaru berjudul Tak Tersampaikan. Alright, ini menarik nih, mungkin buat teman Pro 2 bisa menginterpretasi dulu dari judulnya dulu nih. Kira-kira Tak Tersampaikan ini bercerita tentang apa nih? Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, habis ini bakal kita ngobrol-ngobrol lagi, ulik soal single terbarunya Tak Tersampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, kembali lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya. Ini jujur ya, tadi gue sebelum MLC ini gue sempat dengerin di belakang gitu kan, kayak
1: oh,
0: dari apa ya, dari nada pertamanya aja udah langsung wah. Langsung kayak wah, gokil sih. Karena kan udah baca press release yang sebelumnya gitu kan, ini tentang dari cerita tadi ya, ayah temennya Bara meninggal gitu kan. Itu kayak dari awalnya aja udah wah bro, ini sangat menusuk gitu ya. Maksudnya jadi sentilan kita buat seorang perantauan ya kan. Benar. Tapi apa nih maksudnya, harapan mungkin dari teman-teman yang dengerin lagu ini, yang bisa didapat dari lagu ini itu apa? Dari sang penciptanya Bara ini.
1: Ya mungkin itu tadi sih yang paling aku harapkan juga. Semoga kita semua gak pernah meremehkan kesempatan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang tercinta ya. Itu sih.
0: Benar sih.
1: Jangan sampai kehilangan lah.
0: Betul. Selagi ada waktu.

0: gitu kan. Bukan selagi ada waktu sih, harus ada waktu.
1: Harus bisa
0: kita menyempatkan lah ya buat bertemu kedua orang tua kita, mungkin kakak adik kita, saudara kita, pokoknya orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita gitu kan. Benar. Alright. Sekarang kita ngomongin soal produksinya, karena tadi kan juga sempat di awal cerita itu bilang kalau Mas Bara nih semuanya benar-benar produksi semua sendiri gitu. Berarti semua musik di take sendiri atau gimana nih Mas? Dan proses produksinya butuh berapa lama nih berarti lagu Tak Tersampaikan ini?
1: Nah, kalau aku ya kebetulan ngisi semua sendiri ya, jadi sekarang ini isi apa ya? Ya drum, keyboard, gitar, vokal, bass semuanya sendiri.
0: Alright.
1: Tapi itu namanya egois ya teman-teman, jangan ya. Kalau bisa ada profesional yang mau ngerjain boleh gitu.
0: Iya bisa.
1: Jangan. Jangan apa ya, bahasanya di Surabaya kemaruk gitu.
0: Iya maruk ya, rakus gitu. Semuanya di
1: rakus
0: sikap
1: ya. Gitu. Itu namanya greedy itu.
0: Greedy bener.
1: Soalnya kita tetap butuh lah masukan dari manusia lain lah gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku memang nulis itu suka banget ya, apalagi sekarang ini lagi happy banget buat nulis gitu. Sometimes itu kayak refreshment aja.
0: Yes.
1: Jadi mungkin kalau yang lagu Tak Tersampaikan ini bisa dibilang pengerjaannya sampai selesai itu 1 bulanan.
0: Wow.
1: 1 bulanan. 1 bulan sampai 2 bulan lah gitu.
0: Oke. Berarti ini tergolong cepat atau enggak nih Mas dari single dan EP sebelumnya yang udah dirilis?
1: Sebenarnya kalau pengerjaan aku pribadi ini termasuk tengah-tengah sih.
0: Oh iya,
1: cepet-cepet amat.
0: Benar.
1: Karena instrumennya isinya cukup banyak gitu.
0: Iya. Benar.
1: Ya lumayan lah, enggak yang cepet-cepet amat. Kalau cepet biasanya pernah sampai 2 minggu gitu bisa.
0: Wow.
1: Tapi kan isinya vokal sama piano doang.
0: Oh
1: gitu.
0: Oke. Enggak instrumennya enggak banyak gitu ya?
1: Iya, enggak seribet itu juga kan masuk fase post produksinya enggak sebanyak itulah.
0: Benar. Tapi berarti kan mastering, mixing ini semua sendiri gitu. Itu belajarnya dari mana?
1: Yes.
0: Itu belajar dari mana kok bisa gitu? Kayak tadi bilang betulan. semua instrumen bisa, main drum, bass, piano segala macam, gitar gitu. Kayak ini juga mixing, mastering benar-benar semua sendiri gitu. Gokil sih.
1: Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Sekarang ini namanya student of YouTube ya. Ini muridnya YouTube, jadi saya apapun itu pasti belajarnya dari YouTube.
0: Bener.
1: Pertama. Cuman kalau kalian semua ada budget, belajarlah ke orang yang profesional juga, karena
0: bener.
1: yang enggak dipunya sama YouTube itu adalah experience langsungnya ya.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi kayak ilmu langsungnya gitu.
0: Benar. Mungkin bahkan, kayak bahkan
1: AI pun enggak akan bisa ngalahin itu gitu.
0: Betul. Karena mungkin kayak kadang kayak hal-hal detail itu ya kita nggak tahu juga ya kan, karena
1: betul.
0: Itu ternyata harus diperhatiin nih, harus diapain nih gitu kan, kita juga nggak tahu gitu. Jadi alangkah baiknya ada seorang mentor lah ya setidaknya lah. Benar.
1: Aku pun juga gitu kok. Walaupun udah belajar bertahun-tahun lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu. Tapi seperti gak ada hasilnya ketika kita tidak ngobrol dengan orang yang lebih tahu.
0: Betul.
1: Ketika
0: betul,
1: aku udah ngasih ke orang yang lebih tahu, oh ini gini Bar, ini begini. Oh oke.
0: Benar. Karena gitu. ya itu balik lagi, kalau kita pokoknya kayak ngasilin sesuatu sendiri, ya itu adalah hasil dari dalam tanda kutip ego kita gitu.
1: Ego.
0: Kan.
1: Betul.
0: Kita kan gitu. Jadi kayak ya menurut kita udah bener kok gitu, tapi mungkin menurut orang lain belum tentu gitu kan. Benar. Alright, tapi tadi ada nih soal AI nih ya, tadi sempat bilang gitu kan. Soal AI. Gimana nih Mas pandangan Mas Bara gitu ya, mungkin sebagai musisi gitu ngelihat AI sekarang ya, mungkin ya sesimpel kita ngasih prompt udah bisa bikin lagu gitu. Gimana Mas?
1: Nah, aku belum pernah nyoba ya. Cuman pernah ada temen yang ngebawain dia ngomong, "Bar, kamu mau enggak kita take ulang nih hasil lagu dari AI ini gitu."
0: Oke.
1: Aku kan ngedengerin, memang pengerjaannya bagus gitu. AI itu pasti flawless lah ya.
0: Yes.
1: Kayak flawless banget gitu. Saking flawlessnya kita nggak tahu ini apa ini gitu. Mm-hmm. Jadi akhirnya kayak nggak ada nyawanya gitu.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Cuman kalau masalah AI sekarang, ini mungkin bisa saran juga sih aku. Aku cukup banyak berbicara dengan AI kalau misalnya brainstorm ya. Mungkin orang juga banyak yang ngajarin gitu, kayak Dokter Tirta itu pernah bilang, eh bukan Dokter Tirta ya. Raditya Dika kalau nggak salah.
0: Iya, iya,
1: iya. Ya dia itu banyak ngobrol dengan AI gitu, ngobrol sehari-hari gitu. Aku pun juga gitu, jadi kayak mixing gitu. Kalau misalnya butuh ini biasanya kemana, eh butuh ini biasanya gimana gimana gitu masih gitu. Cuman menggunakan dia sebagai orang yang untuk membuatkan kita gitu, aku nggak. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Mereka membantu brainstorming aja gitu sih.
0: Oke, ngebantu lah ya, karena AI toolsnya itu untuk membantu gitu kan, benar. Nah,
1: sebagai itu sih, jangan sampai dia menggantikan
0: aran
1: ya, pekerjaan finishing lah, tugas finishing itu jangan sampai lah AI itu.
0: Benar, benar,
1: karena
0: benar.
1: Kita udah tahu lah. Aku sih sebenarnya yang cukup geram itu ini sih bang. Sekarang ini di Surabaya ini kan banyak warung ya, jadi warung-warung itu banyak lagu-lagunya itu pakai AI gitu. Ya mungkin memang bertebaran di platform-platform ya, mungkin di YouTube atau apapun itu. Cuman cukup meresahkan aja sih sebagai pendengarnya itu kan kayak, loh ini kan bukan lagunya ini, kok bisa di cover sama ini?
0: Iya benar, benar.
1: Suaranya gini gitu.
0: Benar.
1: Janganlah itu.
0: Banyak kasus yang terjadi lah ya. Alright.
1: Jangan sampai begitulah.
0: Jangan sampai ya. Karena AI pun gak akan bisa ngebuat lagu sedalam dan sedip tak tersampaikan gitu.
1: Waduh, ya. Terima kasih banyak mas.
0: Karena
1: betul
0: emang,
1: itu ya.
0: Iya kan,
1: betul,
0: rasanya teman-teman. gak akan sedalam itu bro.
1: Betul,
0: iya kan?
1: Betul.
0: Emang dari pengalaman asli di lokasi melihat langsung dan akhirnya tercipta sebuah lagu dari pengalaman dan experience itu gitu kan.
1: Teman-teman.
0: Oke.
1: AI gak punya hati. Kita masih punya hati, kita punya nyawa.
0: Punya nyawa, benar. Akhirnya nanti habis ini. Benar, ya enggak punya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bara. Buat kamu yang pengen bertanya langsung aja bisa drop ya di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, halo.
0: Alright. Tadi lagu tak tersampaikan kita udah dengerin dan juga kita udah ngobrol juga tentang latar belakang ya, tentang produksinya gitu kan. Tapi kalau dari Mas Bara sendiri nih, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin sama siapa dan didengerin pas kapan nih enaknya nih?
1: Kalau sama siapanya didengerin sama semuanya ya kalau bisa. Okay, ya.
0: Benar.
1: Sebanyak-banyaknya kalau bisa ya.
0: Benar kan? Benar.
1: Cuman paling enak itu menurut aku ya ini ya. Menurut aku selama ini aku ngedengerin review mixing masteringnya itu paling enak waktu pulang.
0: Oh, kerja, seru.
1: Atau setidaknya sore lah ya, menjelang maghrib itu.
0: Menjelang malam gitu ya, paling
1: menjelang malam ya. Sebelum tidur itu juga oke.
0: Bener. Karena mungkin kalau malam
1: banyak kayak mikir.
0: Bener. Malam mungkin
1: tapi
0: suasana
1: ya, udah tenang gitu ya. Maaf ya, gara-gara lagunya jadi banyak mikir. Tapi ya didengerin aja lah
0: gitu. Bener, kan jadi pengingat buat kita gitu kan. Kontemplasi juga
1: aja.
0: Bener, itu emang jam-jamnya buat kita overthinking. Kontemplasi, introspeksi gitu-gitu kan. Bener dong.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa. Itu penting kan soalnya.
0: Penting juga.
1: Overthinking penting kok.
0: Tapi jangan berlebihan.
1: Ada solusinya.
0: Nah itu dia, jangan berlebihan dan ada solusinya dari overthinking gitu. Menemukan solusi gitu kan. Benar. Oke, tapi ini mungkin pertanyaan apa ya, pamungkas enggak sih, enggak pamungkas juga sih, kayak pengen nanya aja gitu kan sebagai musisi. Okay. Gitu kan, Bara Nagata itu pengen dikenal sebagai musisi yang seperti apa sih sebenarnya?
1: Jawab pentimplit boleh nggak ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Sebagai musisi yang baik gitu bisa.
0: Apa ya? Mungkin pingin kayak lagu-lagunya yang mungkin kayak deep kayak gini, atau mungkin punya genre yang berbeda, atau mungkin apa, lagu-lagu yang ya populer pastilah ya gitu.
1: Amin. Mungkin harapan besarnya jadi musisi yang bisa bermanfaat aja sih buat sehari-hari kita. Karena yang bikin aku jatuh cinta sama musik itu adalah sebagai tempat apa ya, mengekspresikan sehari-hari gitu ya. Jadi semoga kalian itu lagu itu tetap bisa mengekspresikan hari-hari kalian lah.
0: Yes.
1: Terutama mungkin laguku juga lah suatu hari.
0: Benar. Amin ya. Benar sekali gitu kan. Alright. Tapi kalau next ya akan ada single lagi atau akan ada album atau apa nih?
1: Sebenarnya minggu depan banget sih. Minggu depan banget ada lagu baru.
0: Waduh. Boleh di-spill gak?
1: Boleh banget.
0: Apa?
1: Harus di-spill nih.
0: Apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya Free to Fall, lagunya bahasa Inggris.
0: Bercerita tentang
1: sebenarnya ini fase. Fase dulus. Jadi sebelum ketemu istriku sekarang, aku sempet jomblo yang cukup panjang. Itu jatuhnya itu di liriknya itu ada I was numb for loving someone. Jadi emang mati rasa aja gitu. Jadi banyak melakukan kegiatan yang ya pokoknya have fun aja lah, naik gunung gitu. Sempet apapun itulah gitu. Jadi sebenarnya ini adalah lagu yang aku tulis kedua. Seumur hidupku aku menulis gitu.
0: Wow, menarik.
1: Ini lagu yang aku tulis kedua. Aku dengerin ke orang-orang rumah. Jadi sebenarnya udah pernah aku bawain juga, udah pernah aku rilis di ini, ada platform namanya SoundCloud itu.
0: Oke.
1: Pernah aku rilis tapi versi hanya akustik. Ternyata aku kok tertarik lagi ya untuk diproduksi ulang gitu. Kayaknya lagu ini memang harus diceritakan ke orang-orang dan harus didengarkan juga sih.
0: Benar. Gitu.
1: Judulnya Free to Fall. Tanggal 14 Agustus kalau nggak salah rilisnya. Bentar lagi.
0: Jadi, bentar lagi ya.
1: Semoga enjoy dengan lagunya. Lagunya fun.
0: Oh, lagunya fun. Walaupun, ya?
1: Lagunya fun, walaupun liriknya afraid to fall gitu ya, takut jatuh cinta gitu. Cuman kalian takut jatuh cintanya setidaknya dengan senang-senang di jalan lah.
0: Oh, sedap.
1: Jadi kalau orang lagi nanya, kamu kok gak punya pacar sih? Mm-hmm. Ini lo bro, dengerin lagunya nih.
0: Oke, berarti yang kali ini ada apa ya, romansa lah ya.
1: Yes,
0: cinta-cintaan gitu. Asik, seru. Alright, ini ada yang bertanya nih ya. Ini dari siapa nih? Dari siapa namanya? Faris ya, dari Faris di Batu Malang. Ini katanya mau nanya. Selamat malam, Baranagata. Kira-kira musik yang dimainkan itu genrenya apa? Berarti lo tuh sebenarnya genrenya apa nih?
1: Kalau dalam bermusik, mungkin aku berani bilang tetap pop sih.
0: Tetap pop ya,
1: benar. Aku pop ya, aku sebenarnya pop. Kalau misalnya musik, iya sih pop aja sih.
0: Oke. Tapi kalau influence gitu siapa? Tadi kan sempat dibilang John Mayer gitu sebenarnya.
1: John Mayer.
0: Siapa lagi bro? Kalau yang influence bermusik
1: aku
0: lo?
1: Cukup oldies di ini sih. Air Supply. Alright. Kalau Air Supply ada Bee Gees itu juga oke. Wow. Beatles. Air Supply.
0: Oke.
1: Queen.
0: Wow. Lumayan apa ya? Lumayan oldies juga ya dengerin deh.
1: Soalnya dulu awal memang diracunin sama papa ya.
0: Papa itu lagu rock nih. Iya sih, emang. Mungkin zaman-zaman kita kecil selain band juga lagu-lagu rock tuh lagi merajalela gitu kan. Benar. Alright, ini di YouTube juga ada yang sudah join ya. Ada Haris Nanda Lubis, kemudian ada Bang Sui juga. Widih. Katanya sedih. Sekilas kayak denger lagunya Payung Teduh nih.
1: Wah. Katanya sorry, gitu internetnya nih. Anu lagi nih.
0: Aman. Alright. Waduh, tiba-tiba hilang nih. Oke, nama Bro 2, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu-lagunya Bara ya. Ah, ini sudah kembali lagi. Halo Bro.
1: Apa ya?
0: Maaf. Aman.
1: Ada lagi pertanyaan lagi.
0: Oke, terakhir. Kira-kira sebelum menutup. Ini ada yang ingin disampaikan gak ke teman Bro 2 seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman Bro 2, dalam segi apa ya?
0: Apapun itu, mau pesan-pesan mungkin atau harapan, silahkan.
1: Oke deh. Pesannya ya, jangan pernah berhenti aja sih.
0: Oke.
1: Jangan pernah berhenti, karena sebenarnya apapun dinamikanya dalam hidup itu tetap akan ngebangun kita untuk lebih baik aja. Jadi jangan pernah berhenti.
0: Sedap. Oke. Yang penting ada progres lah ya, walaupun sedikit gitu ya. Yang penting jangan pernah berhenti. Itu dia.
1: Progres enggak selalu kelihatan kok.
0: Nah, itu dia gitu kan. Terima kasih Bara.
1: Terima kasih banyak Pak Edi.
0: Alright, kalau mungkin pengin dengerin lagu-lagunya Bara bisa di mana aja nih berarti nih?
1: Di seluruh digital platform, terutama enggak ada terutama sih. Apapun itu, kalau mau penasaran dengan liriknya, ada di YouTube juga. Alright. Liriknya
0: bisa dicek di mana YouTube-nya?
1: Baranagata namanya.
0: Alright.
1: Semoga muncul. Sama doain juga, semoga ada budget supaya bisa bikin video klip yang oke.
0: Amin. Ini seru sih kalau dibikin video klip, seru sih.
1: Betul.
0: Benar-benar. Dan mungkin buat teman Bro 2 yang gak sabar pengen ngecek update-nya dari Bara, bisa ke sosmednya kemana nih?
1: Sosmed aku di paling aktif di Instagram sama TikTok.
0: Okay.
1: Itu di bara.nagata namanya.
0: Alright.
1: Itu aku cukup aktif juga.
0: Bisa.
1: Itu, sebagai konten kreator.
0: Bisa dicek di situ lah. Loh ya.
1: Follow. Sharing ya.
0: Betul. Alright, terima kasih teman Bro 2. Terima kasih Bara. Sukses selalu buat single-singlenya.
1: Dan jangan lupa banyak buat
0: dengerin single-singlenya Bara di semua DSP, di YouTube juga ada, dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga teman Bro 2 udah seru-seruan di satu jam terakhir. Terima kasih Bara. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
1: Thank you teman Bro 2.

0: Mamper 2, kita kembali ke RRI Pro 2 Gorontalo dan sudah selesai teman Pro 2 untuk siaran berjaringan bersama Pro 2 Jakarta untuk ikuti Music Live Chat. Dan kita akan pindah ke program kita di sini aja di 92.4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Aura sama Produa ada malam rawan by Rizky Febian. Emang semakin malam semakin rawan sama Produa. Dan ini dia, aku mau ajakin kamu untuk ikutan gabung karena topik kita seru banget di malam ini ya. Aku bisa jamin bakalan seru abis. Makanya buat kamu yang belum gabung, gabung dari sekarang sama Produa di program kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kalian bisa langsung ke Instagram di @produa_gorontalo sama di line WhatsApp di 08 11 43 00 02. Karena aku mau spill yang saat ini tuh lagi banyak dibahas gitu ya, gabungan-gabungan dari jokes-jokes yang mungkin buat anak-anak Gen Z ini terdengar lucu, tapi buat gen milenial itu lumayan bikin mereka mikir gitu, kayak hah? Apa sih ini gitu kan. Bahkan sampai viral sama Produa saking absurdnya jokes-jokes ini. Tapi kalau kita lihat dari jokes yang ada, kayak sekarang orang have, orang haven't. Paham gak sih? Jadi kayak orang have itu orang yang berpunya, orang haven itu orang yang gak berpunya, begitu. Terus juga ada tren-tren kayak sekarang cowok bingung, cewek bingung, itu kan banyak banget kan. Aku pengen tahu nih tuh Produa, di posisi ini yang relate banget dengan jokes-jokes itu yang mana nih? Kamu bisa spill aja di Instagram kita di @produa_gorontalo. Jadi pertanyaannya itu adalah, kalau kamu nih sebenarnya, gini, pertanyaannya tuh kayak gini, she or he tan, but apa gitu. Misalnya kayak, but cowok bingung misalnya, atau cewek bingung misalnya, atau orang have misalnya, padahal kita tuh ya udah gitu ya, pas-pas aja, orang enough lah kalau kita tuh orang yang cukup gitu. Terus apalagi, pokoknya nanti kalian spill aja di Instagram. Dan kalau misalnya kamu bingung sama pilihan-pilihannya, aku juga nanti bakalan masukin, jadi kamu tinggal milih aja gitu yang paling relatable sama kondisi kamu saat ini tuh apa. Ke Instagram ya, di @produa_gorontalo.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Cikinyebul. Papa ngegaung sih.
1: Bisa aja nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Ih,
1: udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh, enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

Jadi teman Pro 2 baru-baru ini Gen Z baru aja mengeluarkan istilah-istilah bekennya teman Pro 2. Kenapa aku bilang istilah-istilah bekennya? Karena ternyata udah muncul lagi nih setelah kemarin sempat viral banget yang namanya istilah-istilah dalam hubungan gitu ya.

orang adalah pokoknya gitu. Misalnya kalau kita suka nanya ke seseorang gitu, emang dia siapa? Orang islah gitu. Orang islah itu artinya maksudnya kayak pokoknya adalah begitu. Jadi dia bisa menjelaskan dia sedetail apa atau dia bisa mendeskripsikan, tapi ya udah, ya pokoknya adalah begitu. Orang is gitu. Terus ada orang live, yang penting hidup gitu kan. Kalau misalnya kamu nih yang lagi ngobrol sama teman-teman terus kayak hidup tuh kayaknya begini-begini aja enggak sih di rutinitas, kayak bosan sekali sumpah. Terus nanti ada nih teman yang jawab, ya udahlah. Toh yang penting kita live aja udah. Hidup aja udah kayak gitu. Terus ada juga orang not yet atau orang belum jadi. Lihat tuh ada semua kata-katanya, orang inside, orang dalam. Kalau milenial pakainya ordal, kalau kita pakai apa? Orang inside tuh, orang inside. Ada juga orang there is atau orang berada atau apa diubah ya. Mungkin perbedaan dengan orang have. Kalau orang have itu orang punya, ya artinya tuh kalau mau belanja enggak pakai lihat harga. Kalau orang berada mungkin satu di bawahnya kali ya, kayak dia bisa beli apa aja yang dia mau, tapi kalau misalnya ada diskon masih suka diskonan gitu, masih suka berburu diskon. Terus masih ada banyak lagi istilah-istilahnya, jadi kalau kamu yang mau ikutan gabung bareng Rama bisa langsung gabung aja di Instagram. Kamu juga bisa spill nih sama Bro 2 istilah-istilah yang lagi cocok banget sama hubungan asmara kamu saat ini. Kalau she or he 10, she or he is 10, kenapa kamu gak lanjut gitu loh. Padahal kan dia bener-bener ten banget nih. Tennya tuh ten banget.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sepakat. Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: teman berdua berpikiran terbuka memang punya banyak kelebihan, tapi seperti halnya semua sikap, ini juga bisa membawa tantangan kalau nggak dijaga dengan seimbang nih teman berdua. Aku nih mau ngupas kedua sisi baik dan buruk dalam berpikiran terbuka. Kamu tuh jadi mudah belajar dan tumbuh, yang mana jadi lebih cepat memahami hal baru dan beradaptasi dengan perubahan. Menghindari konflik yang nggak perlu karena kamu lebih toleran terhadap perbedaan pendapat atau cara hidup orang lain. Kreativitas juga akan meningkat karena terbuka terhadap ide aneh atau yang gak biasa. Itu bisa melahirkan solusi yang inovatif tentunya. Relasi sosial bisa lebih sehat juga karena orang tuh merasa dihargai karena kamu memberikan ruang bagi mereka untuk menjadi diri mereka sendiri. Dan tentunya juga bisa memperluas wawasan dan empati kamu ya. Kamu tuh jadi orang yang paham dunia tuh gak hitam putih doang. Dan tiap orang juga punya alasan atas pilihan mereka. Sementara untuk sisi buruknya, bisa terlalu mudah dipengaruhi. Kamu tuh jadi gak punya prinsip yang kuat, dan kamu bisa ikut arus tanpa berpikir kritis. Sulit mengambil keputusan, karena terlalu mempertimbangkan banyak sudut pandang yang bisa bikin kamu ragu-ragu atau bimbang nih. Kamu juga over kompromi, kadang jadi terlalu mengalah atau takut menantang. Padahal ada saatnya kamu perlu berdiri teguh. Kamu juga rentan terhadap informasi yang salah, karena terlalu terbuka terhadap semua sumber tanpa menyaring yang bisa bikin kamu menyerap hal yang gak akurat. Dan juga orang lain tuh bisa memanfaatkan fleksibilitas kamu, terutama kalau misalnya kamu selalu berusaha mengerti mereka tanpa batas nih teman-teman berdua ya. Jadi kuncinya adalah pikiran terbuka yang kritis dan juga sadar diri nih. Kamu terbuka tapi tetap punya filter dan prinsip, seimbang intinya. Gak terlalu keras tapi gak terlalu lembek juga.

Pernahkah kita berpikir kenapa nyamuk bisa menghisap darah meski dalam keadaan gelap? Ternyata nyamuk memiliki penglihatan yang tajam, mempunyai 100 mata pada kepalanya dan 48 gigi di dalam mulutnya, sehingga pada saat lampu kita mati, mereka tetap bisa menghisap darah kita. Nyamuk juga mempunyai 3 jantung, 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Selain itu, dengan badannya yang ringan, nyamuk mampu terbang selama 1,5 hingga 2,5 km per jam, dengan radar yang dapat mendeteksi berbagai hal, serta dapat merasakan kehadiran manusia dari jarak sekitar 30 meter.

Oke, Bang Aura juga kita lanjut lagi masih seputar istilah-istilah Gen Z yang akhir-akhir ini lagi mewarnai segala jokes internal kita masing-masing, Bang Aura juga. Ini tadi kita lanjutin lagi ada dari sampai mana ya? Sampai di orang there is ya atau orang berada gitu. Orang need atau orang butuh atau Bang Aura juga. Ah, dia mah orang need aja gitu kan. Kayak tau lah ya kalau orang need tuh apapun akan dia lakukan. Orang butuh misalnya, terus save-an gitu atau simpanan. Ih, siapa di sini yang lagi jadi save-annya orang? Jangan ya. No no. Terus ada juga in this economy, teman produa. In this economy itu tuh biasanya analogikan itu untuk berhemat gitu ya. Jadi kayak oh, ini ekonomi yang sangat caruk maruk, kamu masih berpikir untuk selalu memanjakan diri dengan self rewardmu itu. Hello. Nah, itu tuh biasanya ajakan untuk Udah yuk cukup ya, kita berhemat dulu nih bestie, begitu. Terus ada juga worth it atau banyak duit. Jadi kalau ada orang bilang worth it itu berkualitas atau kalau enggak ya cocok lah ya, enggak. Sebenarnya worth itu tuh kalau misalnya kita lagi mau beli sesuatu dan harganya lumayan pricey tapi rasanya enak, worth it. Jadi pas kita lagi ada duit tuh teman berdua, coba kalau misalnya kita lagi enggak ada duit beda cerita gitu. Enggak ada tuh yang namanya keluar worth it tuh enggak ada. Enggak ada say. Terus yang ketiga ada self reward atau hambur-hamburin duit. Nah, hambur-hamburin duit itu yang tadi aku bilang, ya udahlah ya, kita kan capek kerja kan, kita harus yang namanya self reward. Alah, alasan itu. Emang kamu lagi pengen belanja aja kan, pakai acara self reward hampir setiap bulan juga kamu belanja kok. Plenger atau enggak nyambung atau lola atau lele dan juga stres gitu ya. Jadi kayak ya udahlah ya, kita udah tahu kan plenger itu apa. Sama yang terakhir adalah staycation, healing sama release stress. Itu dia. Nah, dari semua istilah ini kalau kita hubungkan dengan percintaan kita masing-masing, teman berdua, yang mana nih yang paling relatable sama situasi kamu? If she or he can, tapi kamunya enggak bisa lanjut, cause what gitu loh. Kenapa? Teman berdua, kenapa? Ini kita kayak Gorsel gitu ya, Gorontalo Selatan. Kan ada Jaksel, kita Gorsel. Jadi bisa langsung di-spill aja di Instagram ya, @produ_gorontalo sama nilai WhatsApp di 08143000322.

0: Kayaknya gak bisa kebuka gini.
1: Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

by Fault Boy yang udah temenin kita sampai pukul 22 lewat 3 menit dan masih bareng Rahma di malam ini. Kita mau spill lagi teman Pro 2. Ini kayaknya kita mau ke respon dari teman-teman yang udah ikutan gabung di WhatsApp dulu atau di Instagram dulu ya menurut kalian. Kita ke Instagram dulu kali ya. Ini kebetulan ada yang udah ikutan gabung bareng Rahma, ada dari Shaina. Kalau Shaina ini katanya teman Pro 2, he or she 10, tapi kamu milih gak lanjut, cause orangnya bingung, kagak tahu mau ini arahnya mau kemana. Emang ya sekarang ini just friend sama cowok bingung, cewek bingung juga banyak. Menurut aku tuh orang bingung, mau itu cewek tuh benar-benar mendominasi di tahun ini teman Pro 2. Setelah tahun lalu tuh diisi sama backbanner, ghosting dan yang lain-lain, sekarang muncullah nih dua kata baru, just friend sama orang bingung. Lah kalau misalnya udah awal bingung, harusnya kitanya sendiri gak sih yang gak perlu pakai perasaan terlalu dalam gitu ya. Tapi sulit sih kalau udah nyantol, udah gak selogik itu gitu loh. Mau cewek atau cowok pasti bakalan ada di titik yang dimana kelepek-kelepeknya itu kelepek banget. Sampai-sampai kalau kata anak-anak sekarang tuh udah masuk ke plenger, Rahma, plenger. Jadi bakalan kelihatan nih mana nih yang bucin-bucinnya itu parah sama yang ya gitu deh. Entah itu mantan pemain atau mantan pelatih, nggak tahu deh.

0: Ih, monyetnya lucu banget. Itu itu loh yang gak ada ekornya.
1: Bukan monyet, Bu, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Alright, Pak Pradua, kita lanjut lagi masih dengan respon yang gabung bareng Rahma di Instagram di @pradua_gorontalo. Ada dari Cicika yang katanya ini sama Pradua, dia sedikit cerita kalau akhir-akhir ini lo tuh lagi dideketin sama satu cowok yang 10 to 10 sama Pradua. Jadi bukan ada 1 to 10 gitu ya, jadi benar-benar dari 10 to 10 banget. Dia sayang banget, suka banget juga. Dan ditambah katanya ini sama Pradua, orangnya itu sangat amat pengertian. Terus bukan hanya pengertian aja, tapi itu orang yang ngerti gitu cara ngetreat dia seperti apa. Tapi sayangnya tuh Pradua, yang bikin dia gak yakin itu karena dia orang have. Bukan gak yakin sih, tapi lebih memilih untuk berhenti gitu, gak mau lanjut. Karena dia orang have, sedangkan aku orang enough, Rahma. Ya, tapi aku belum tahu dia cowok apa cewek ya. Soalnya ini second account gitu loh. Biasanya sih yang insecure kayak gini cowok gak sih? Kalau cewek jarang gak sih kita insecure? Kita malah kayak oh. Tapi gak semua. Maksudnya ada cewek-cewek yang emang princess banget gitu kan. Jadi kalau misalnya dapat yang sisi provider kayak itu, atau orang-orang have, oh lebih semangat gitu. Tapi ada juga yang memang bisa dibilang belum benar-benar secure gitu dengan dirinya sendiri. Jadi kayak, apakah aku pantas untuk mendapatkan semua nikmat dunia ini gitu. Tapi kalau cowok, kalau insecure, itu sangat amat dipahami ya. Bukan berarti kita ngejudge mereka karena mereka insecure or apapun itu, enggak. Cuman maksudnya, bro, cowok tuh

kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: waktu nikahannya dan diundang nggak?
1: Kepo banget sih kan.
2: Diundang tapi saya tidak datang.
0: Nggak datang ya, iya, ya lebih. Itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, nggak datang gitu.
1: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen biasanya. Orang mau viral. Mufira, kasihan lah nas buat jaga bertahun-tahun.
0: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah, terus diundang kan. Nah kita tuh memutuskan untuk nggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masa ngana galau. Kenapa nggak pergi ke sana saja? Orang ada undang. Ya kan keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang, bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati. Untuk ini ya, bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya. Terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh. Tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri, mending gak usah datang deh.
1: Ya
0: kayak gitu.
1: Minimal
0: doa. Didoain aja.
1: Ngargain dengan ngisi amplop digital. Iya kan benar dari kau?
0: Ya kalau ya. Kayak gimana Ika?
2: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
0: Oh, iya, belum rame, ya. belum rame yang kayak gitu. Titip pertamang.
1: Iya benar, titip ke teman kan.
2: Salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
0: Itu juga.
2: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan gitu.
0: Terus juga nanti
1: udah 6 tahun misal.
0: Nantinya juga kan bikin enggak nyaman sama mempelai prianya. Ih, pengen apa mantan.
2: Juga respect aja sama mempelai prianya.
0: Iya kan?
1: Dekat juga sama orang tuanya.
2: Oh, dekat.
0: Tuh kan. Nantinya gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram.
1: Yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
0: Iya kan, kayak gitu kan. Waduh, drama banget deh.
1: Ikan menghindarin ini.
0: Waktu
2: jadi sorotan aja sih.
0: Kalau waktu itu Ikal kasih amplop nggak?
1: Nggak dikasih tadi katanya.
0: Nggak dikasih amplop ya?
2: Enggak sih kan. Iya. Itu si ceweknya nanya, maksudnya dia suka undang, tapi saya bilang minta tolong yang nggak usah diundang.
0: Tapi tetap diundang juga. Kalau
2: diundang tapi saya tidak datang.
0: Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya, resepsinya tuh dibikin di gedung, nggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band. Kan hiburan, gak perlu amplop. Kayak penghuni yang kayak kita yang susah.
1: Maaf nih ya Ikal ya.
0: Ikal terima kasih
1: Ikal
0: banyak
1: yang
0: ya.
1: Yang curhat jadi Doni yang curhat.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Banyak Doni yang curhat.
0: Aduh, terwakilkan banget ya.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Al, gue masih kepikiran nih, umur segini masih aja jadi beban keluarga. Malu gue tuh, Al, malu.
1: Le, meratap tuh, gak nyelesain keadaan. Tak les dumur, Le. Hidup gak semudah dengerin lagu Hindia sambil ngopi.
0: Ya juga ya, kalau rebahan terus sambil ngeluh, kapan bisa mandiri dan dapat kerja ya?
1: Yoi, bangun dari tidur kamu, Le, dan raih mimpimu. Stop salahin keadaan, apalagi bawa-bawa pemerintah. Semua punya kesempatan, Le. Mungkin orang lain sedang berusaha di saat kamu sedang larut, rebahan, dan malas-malasan. Ubah mindsetmu dari beban keluarga menjadi beban orang lain.
0: Maksud kamu?
1: Maksudnya digaji sama orang lain, alias kerja.

It's only me, teman berdua. I will always be the one who pull you up when everybody push you down. Aduh, when ya? Ya gak sih, malam-malam kayak gini tuh dengerin lagu dari Caleb J tuh benar-benar yang it's only me tuh sangat mewakili kita-kita yang suka sok independent woman ini gitu ya. When ya, teman berdua. Tapi giliran ada yang 10 to 10, ada aja alasannya. Kayak yang satu ini, teman berdua, yang ngasih respon di Instagram. Dari Vivi. Vivi katanya, teman berdua, kenapa sampai dia tuh memutuskan untuk berhenti. Padahal sebenarnya dia tuh 10 per 10, teman berdua. Itu karena orangnya friendly. Jadi dia kayak diajak overthinking terus gitu. Kayak ini siapa lagi. Tapi kalau 10 to 10, ya ujiannya emang di situ, girls. Kita pasti bakalan dibuat overthinking karena ya, he's 10. Iya kan? Sama kayak cewek juga kayak gitu gak sih? When she's 10, ya pasti cowok-cowok yang mendekati dia tuh banyak. Dan kalau dia bersikap ramah, ya wajar gitu loh. Bukan wajar karena itu harus kita normalisasikan, ya enggak. Cuman maksudnya perempuan itu emang karakternya itu mostly mereka kalau ditanyain sesuatu, ya jawabannya itu humbling gitu loh. Semuanya tuh pada, oh iya, butuh apa, ada keperluan apa, kayak gitu. Dan itu sebenarnya cuma basa-basi aja, kayak dia bersimpati gitu loh. Tapi kan kadang cowok-cowok itu udah baper duluan sama si kebaikan si cewek ini atau si soft spokennya cewek ini. Jadi ya mau cewek atau cowok kalau friendly ya pasti overthinking kan. Apalagi kalau dia 10 to 10. Semangat lah. Intinya kamu juga harus 10 to 10. Jadi kamu ngerasa secure sama diri kamu sendiri. Jadi kalau dia friendly, kamu ngerasa kayak, oh ya emang dia pacar aku baik gitu. Pasangan aku emang orangnya baik banget. Walaupun dalam hati kecil tuh kayak, siapa nih? Pengen banget kan kamu kayak, buk gitu loh. Pergi sana, jangan deket-deket dia. Dia punya aku, eish. Terus ada juga dari Leila sama Pradua. Kalau Leila katanya dia orang hefrahmat. Dia sedari kecil tuh kayaknya gak cobain cilok rebus. Terus dia cobain apa? Cilok goreng. Sama aja kan. Aduh, lucu deh jawaban-jawaban malam-malam kalian tuh. Bagus. Aku sangat mengapresiasi random komen ini ya. Terus ini yang terakhir dari Chris Oval, teman berdua. Chris Oval katanya dia orang have, sedangkan aku orang enough. Kalau cewek aku bisa tuh jadiin itu jokes, tapi kalau cowok aku kurang berani gitu untuk menjadikan hal kayak gini jokes gitu, karena I know seberapa berusahanya kalian gitu ya untuk at least bisa sepadan. But again and again, kalau udah kepentok sama yang namanya ekonomi, udah kepentok sama yang namanya stability, sama standarisasi, sama kesetaraan, kadang itu selalu jadi alasan untuk cowok-cowok untuk kayak mundur perlahan kayak gitu. Jadi ya aku hanya bisa mendoakan ya, bro. Semoga aja hidup memihak kepada kamu lah. Entah sekarang 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, ya pokoknya ya kamu gapailah mimpi kamu gitu ya. Kalau dia masih sendiri, gasai. Alright, karena sekarang udah mau di menit ke-54 dari pukul 22, aku pamit undur diri dulu di ruang dengar kamu. Thank you so much buat kalian yang udah ikutan, stay tune. Dan selamat istirahat teman berdua. Hati-hati di jalan, yang lagi ada di jalan. Rama pamit undur diri. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay tune terus di sini. 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Let's

0: ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan do.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat.

0: anywhere.
1: Sembilan bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
1: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
1: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

0: Jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh, kemana kau?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Don't go anywhere.
1: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: asalkan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Ma'lam anna nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat alam nashrah laka sadrak, ya, Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu, satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan, sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan lan yaghliba usrun yusrain, tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa Ala.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

Selamat malam teman Pro2. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tahun 2. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi Jumat 7 Agustus 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan kurang dengar tahun 2 sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Iftatahat tilkal a'mal bis-salati. Allah membuka amalan-amalan yang mengantarkan kepada surga Firdaus. Allah membukanya dengan salat. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka? Amalan yang paling pertama Allah sebutkan adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Mereka mengerjakan salat dengan sebenar-benarnya. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain. Sebelum Allah menyebutkan balasan tentang surga Firdaus, Allah tutup kembali dengan menyebutkan orang-orang yang menjaga sholat. Jadi di dalam surat Al-Mu'minun itu, jemaah sekalian, ada amalan-amalan yang Allah sebutkan dapat mengantarkan kepada surga Firdaus. Amalan-amalan ini Allah buka dengan sholat dan Allah tutup dengan sholat. Allah buka dengan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain, menjaga kemaluannya, harta bendanya dia infakkan dan seterusnya. Lalu kemudian Allah tutup walladzina hum ala salawatihim yuhafiz. Orang-orang yang senantiasa menjaga solat mereka, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa warisan dari Allah? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Yaitu mereka mendapatkan warisan surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Allahu Akbar. Surga Firdaus, jemaah sekalian, adalah surga yang tertinggi. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus. Nabi SAW mengatakan tentang surga Firdaus, idza sa'altumullah fas'aluhul Firdaus. Jika kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Fa innaha wasatul jannah. Karena dia adalah surga yang tertinggi. Wasat di sini bukan berarti pertengahan, tapi wasat di sini berarti a'lal jannah. Karena dia adalah surga yang tertinggi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sakfuhu arsyur rahman. Allahumma adkhilnal jannata. Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah. Ya Allah, kami meminta kepadamu surga Firdaus yang tertinggi. Nabi katakan sakfuha arsyur rahman. Atap dari surga Firdaus adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu atap dari surga Firdaus, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa minha tatafajjarul anhar. Dari surga Firdaus itu terpancar semua sungai. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus, jemaah sekalian. Tidakkah kita mau mendapatkan balasan itu? Orang-orang yang Allah katakan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian terakhir Allah katakan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka menjaga salat mereka. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Maka apa yang menghalangi kita untuk melaksanakan sholat?

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Yuk, mulai sekarang jangan jadi bagian dari masalah di jalan ya. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan jangan lupa bawa tas sampah sendiri.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk rokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat rokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah. Dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Cicciurone tenga già la
1: palla.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Acie, anak baru ya.
1: Iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Eh, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Bos, you know we finally here, right?
3: Well, we...
2: It's Friday, man.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.

by the way, informasi pertama, Maverick Vinales dipastikan tidak tampil pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone yang dijadwalkan berlangsung pada 7 sampai 9 Agustus 2026. Pembalap Red Bull KTM Tech 3 itu akan digantikan oleh Paul Espargaro selama proses pemulihan cedera. Berdasarkan laporan MotoGP.com, Vinales masih menjalani rehabilitasi setelah mengalami cedera sejak MotoGP Sachsenring 2025. Kondisi pembalap Spanyol itu sempat membaik usai menjalani operasi pada awal tahun, namun evaluasi terbaru menunjukkan pemulihannya belum berjalan sesuai harapan. Karena itu, Vinales tahun kedua memilih menunda kembali ke lintasan balap. Keputusan ini juga diambil setelah konsultasi lanjutan selama jeda musim panas. Vinales juga menjalani pemeriksaan di Red Bull Athlete Performance Center sebelum memastikan absen. Trackhouse Racing memastikan Raul Fernandez tetap menjadi bagian tim hingga MotoGP 2028 pada Rabu 5 Agustus 2026. Kesepakatan itu tercapai setelah negosiasi panjang yang berlangsung hampir 6 bulan. Dilansir dari Motorsport, pembicaraan sempat berjalan alot karena perbedaan durasi kontrak yang diinginkan kedua pihak. Fernandez juga menginginkan kontrak 2 musim, sedangkan tim awalnya memiliki kesepakatan yang lebih fleksibel. Pemilik tim Justin Marks juga menyambut gembira tercapainya kesepakatan baru tersebut. Ia menilai Fernandez terus berkembang sejak bergabung dengan Trackhouse pada musim 2024.

secara penuh. Sejak insiden itu, finalis juga terus mengalami kendala fisik. Ia menjalani rehabilitasi bersama spesialis teksi dan KTM pasca operasi 2026. Hasil konsultasi medis membuat finalis menarik diri dari MotoGP Silverstone. Keputusan diambil usai evaluasi bersama Red Bull Performance Center. Finalis juga memilih fokus memulihkan cedera hingga benar-benar pulih. Sekian info Pro 2 produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita akan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

94.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman Pro 2. Sepeda hadir lagi barengan Cindy anakku teman Pro 2 untuk edisi Jumat 7 Agustus 2026. Seperti biasa Cindy anakku bakal nemenin pagi kamu sampai nanti di jam 10. So terus pantengin Pro 2 FM Gorontalo dimana aja kapan aja kamu suka. Karena teman Pro 2 banyak banget informasi terupdate yang bakal aku share ke kamu. Dan tentunya ada lagu-lagu terbaik di Pro 2 FM Gorontalo yang udah disiapin MD buat kamu.

sahabat Pro2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro2 Great Kids, dengerin The One of Us. Teman Pro2 ini keren banget, lagunya enak banget juga, yang udah nemenin kamu di pagi hari ini biar nambah semangat olahraganya, bangun paginya, masak sarapannya, teman Pro2. Well, teman Pro2, persiapan menuju Piala Dunia 2030 itu diwarnai isu di luar lapangan. Maroko yang jadi salah satu tuan rumah bersama Spanyol dan juga Portugal dapatin desakan untuk dicoret dari daftar penyelenggara. Desakan ini datang dari Partai Livre di Portugal, teman Pro2. Mereka mulai krisis imigrasi yang terjadi di wilayah Ceuta memunculkan pertanyaan soal kelayakan Maroko sebagai tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Tapi meski begitu ya, teman Pro2, banyak pengamat yang menilai peluang Maroko dicoret sangat kecil. Alasannya, ya persiapan Piala Dunia 2030 sudah berjalan, termasuk pembangunan stadion dan berbagai infrastruktur pendukung. Mengganti tuan rumah di tengah proses dinilai berisiko mengganggu penyelenggaraan turnamen, teman Pro2. So, kalau di sepak bola ada istilah kartu merah, semoga yang dibahas tetap soal pertandingan, teman Pro2. Bukan tuan rumahnya yang kena kartu merah, karena yang paling ditunggu pecinta bola itu gol-gol indah, bukan drama di luar lapangan. Nanti kita tunggu aja, teman Pro2, perkembangan selanjutnya. Tapi semoga segala persoalan bisa diselesaikan dengan baik. Jadi Piala Dunia nanti di tahun 2030 itu tetap menjadi pesta sepak bola yang menyatukan dunia, bukan malah jadi ajang kontroversi.

0: Astaga, Dodi. Fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran, atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
3: Iya betul. Oke. Harus bawa dari rumah.
2: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
3: Itu juga salah satunya kak.
2: Oh gitu.
3: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu di jajannya harus dibatasi.
2: Oh.
3: Anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
2: Itu aturan dari sekolahnya ya? Atau aturan mama papanya?
3: Enggak, aturan sekolah.
2: Bagus lah, iya kan seperti
3: itu. Jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita gak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
2: Jajanin
3: jadi lebih baik
2: apa,
3: kita
2: gitu
3: masak ya? Aja dari rumah.
2: Iya.
3: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
2: Betul sekali.
4: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
3: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah dicek up. Alhamdulillah kadar gulanya rendah, nggak ada gula.
2: Jadi mungkin karena kebiasaan itu hidup sehat tadi ya.
3: Iya, kebiasaan. Saya nggak pernah makan. Biasanya nih habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue itu saya nggak. Saya gitu. Tetap air putih.
2: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya?
4: Iya.
3: Iya. Maksudnya saya suka tapi tidak berlebihan.
4: Ya, kan?
3: Suka nyoba tapi tidak berlebihan.
2: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
3: Kadang lupa ya.
2: Kadang lupa. Masih
3: hilang
2: cewek.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

0: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Terakhir enggak tahu, aku enggak ngikutin.
2: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

92,4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua. David, gue ada Fitri yang ini Mary dengan Don't Leave Me Alone, single 2018, nganterin kamu di menit 43 dari jam 6 pagi. Well, teman terbaik dua, ada kabar datang dari diva pop dunia Ariana Grande yang after menyelesaikan rangkaian Eternal Sunshine Tour, Ariana memutuskan untuk rehat sejenak dari sorotan publik, teman terbaik dua. Jadi dalam pernyataannya itu, Ariana menegaskan keputusan ini bukan dibuat karena emosi sesaat. Dia mengaku udah lama merencanakan hal ini tahun 2002 supaya bisa menikmati hidup lebih tenang katanya. Menjaga kesehatan mental juga dan punya ruang untuk dirinya sendiri after menjalani jadwal yang sangat padat. Belakangan juga Ariana ini memang sering menjadi perhatian publik tahun 2002 termasuk soal penampilannya yang memicu banyak komentar di media sosial. Tapi dia memilih fokus menyelesaikan turnya aja dengan baik sebelum benar-benar mengambil waktu istirahat. Kalau Ariana bilang hiatus, itu artinya istirahat, teman poin dua. Beda sama kita yang bilang rebahan sebentar, tahu-tahu udah masuk waktu makan lagi, teman poin dua. Yang jelas, semoga masa istirahat ini bisa membuat Ariana kembali dengan karya-karya baru yang lebih segar, karena kadang tombol pause memang dibutuhkan supaya nanti bisa kembali dengan semangat play. Baby.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Gorontalo halo teman terbaik. Kamu teman berdua 2 jam 6 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa aku mau rekap ke kamu The Spill rekapan chart internasional top 20 Pro 2 FM Gorontalo. Posisi 20 ada new entry kita Flow Therapy at the Club.

Bad Alex Warren, Passenger. Nonetheless, BTS dengan Swain.

Himburan Boy The Idol. Posisi ketiga Maroon 5 Heroin.

0: Akan disampaikan Prakirawan Rimi Pratiwi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini, Jumat 7 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98% dan arah angin dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat laut hingga timur dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 34 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

92,4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2 Tirani ini dengan Hadapi berdua, gak boleh sendiri ya. Dan teman P2 kita masih di Ispada. Selalu tadi teman P2 bikin pagi kamu makin seru barengan Radio FM Gorontalo. Well, selamat pagi buat kamu teman P2 yang pagi hari ini maybe lagi siap-siap ke kampus, ke tempat kerja, atau yang lagi pada nunggu bentor atau jemputannya, atau yang lagi nyeduh kopi sambil ngelamun juga. Puk-puk bangun guys, bangun. Ini udah jam 7 pagi teman P2, ntar lagi kamu terlambat teman P2. Hari baru, semangat baru. Nah, bicarain soal semangat pagi, ada riset dan tren menarik nih yang lagi rame teman P2, dibahas di media sosial. Katanya cewek yang sering dipuji cantik sama pasangannya, lama-kelamaan auranya itu bakal beneran makin cantik dan glowing teman P2. Dipuji doi emang rasanya bisa bikin fly dan senyum-senyum sendiri seharian teman P2. Tapi wait, kalau dari dalam diri kita sendiri masih sering merasa insecure dan belum expected teman P2 ya, rasanya pujian setinggi langit pun tetap ada yang kurang, ya gak sih? Sebenarnya mana sih ya teman P2 yang paling punya power buat bikin seseorang itu beneran glowing dari dalam? Pujian pasangan atau self love? Makanya teman P2 di IG story P2 pagi ini aku udah posting pollingan dan question box yang bisa kamu ikutin komen. Jadi di question boxnya, sebenarnya mana sih ya yang paling ngaruh bikin cewek beneran glowing dan makin cantik? Pilihan pertama self love dari dalam, pilihan yang kedua support system doi, yang ketiga perawatan dan skincare, yang keempat isi dompet aman teman P2. Terus di question box, kita pengen ajak kamu buat apresiasi diri sendiri pagi ini. Satu kata atau pujian buat diri kamu sendiri yang sudah berjuang hebat sampai dengan hari ini. Kuy teman P2, buka Instagramnya P2 sekarang, langsung vote dan tulis jawaban paling tulus dari kamu. Yang paling tulus bakal aku apa ya, terima yang request ya. Yes. Ada jawabannya dulu teman P2 atau respon ya. Kalau gak ada respon ya skip, gak ada lagu yang bisa nemenin kamu. Ada dong, ini siapin sama MD, tapi requestan kamu gak bisa dimasukin ya. Jadi harus respon dulu teman P2. Nah, sambil nunggu respon kamu yang sangat-sangat kece, kita mau putar dulu lagu yang berenergi tinggi biar semangat pagi kamu tuh makin meledak. So, check this out.

0: Penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia khususnya tipe 2 akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyepelekannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara

album Hidup Lebih Indah, The Massive. Lagunya lama ya, Taman Perdua tahun 2014. So, Taman Perdua, kalau dilihat secara psikologi sih, kenapa efek pujian doi dan self love itu bisa beda hasilnya ke diri kita? Yang pertama, efek dopamin dari pujian pasangan atau external validation. Saat pasangan bilang kamu cantik banget hari ini, kayak lagu dong. Otak kita langsung melepas hormon dopamin dan oksitosin. Ini bikin emosi kita tuh mendadak melambung tinggi dan bikin ketagihan teman perdua. Tapi sifatnya sementara atau temporary booster. Kalau suatu saat hubungan lagi dingin atau gak dipuji teman perdua, perasaan insecure itu bisa gampang balik lagi. So teman perdua, masih ada beberapa yang bakal aku spill ke kamu ya. Soal secara psikologis, kenapa sih efek pujian doi dan self love itu bisa beda hasilnya ke diri kita. Masih ada beberapa nih teman berdua. So aku mau spill dulu untuk Fresh Music Only. Fresh Music Only. Nah, ini lagu terbaru dari Fugo, Izinkan Aku.

lagu terbaru dari Fanny Rahmansyah, Tipeku.

0: boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 5,550.
0: Duit wae, no dipikirin. Karena tuh Neng, 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Orang yang gak beruntung di hal percintaan biasanya beruntung di hal pertemanan. Setuju gak teman berdua? Friendship breakup itu lebih nyakitin daripada love breakup. Karena aku tuh punya teman-teman yang support each other, yang gak toxic, yang selalu pasang badan ketika kita punya masalah. Bahkan di titik terendah pun mereka tuh selalu ada. Karena kalau asmara itu ada closernya, kalau di friendship you will never find a closure, trust me. Di era sekarang itu gotong royong gak harus bawa cangkul, kadang cukup bawa telinga yang gak ngejudge dan bahu yang siap untuk ditumpangin kepala. Karena setiap hati yang patah akan lebih cepat sembuh kalau ada yang jagain. Selagi punya sahabat, patah hati bukan hal yang berat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. What if I never run into you?

0: Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sudah saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

44 menit. Dan teman kedua, efek yang atau pujian doi dan self love itu bisa beda. Yang kedua adalah self love sebagai benteng utama atau internal foundation. Mencintai dan menerima diri sendiri itu ibarat fondasi rumah. Jadi saat kamu udah kenal nilai diri kamu atau self worth, pujian dari pasangan itu jadi bonus manis yang melengkapi. Tapi kalaupun gak ada yang memuji, ya kamu gak bakal mendadak krisis kepercayaan diri teman kedua, karena kamu tahu siapa diri kamu. Nah yang selanjutnya adalah sinisme hormon stres atau kortisol. Tahu gak teman kedua, orang yang punya self love tinggi biasanya punya kadar hormon stres atau kortisol yang lebih stabil. Pikiran yang tenang dan emosi yang terregulasi dengan baik itulah yang secara biologis bikin aliran darah lancar, regenerasi sel kulit lebih maksimal, dan pancaran matanya kelihatan lebih segar alias glowing alami teman berdua. So dipuji pasangan itu enak banget, tapi menyayangi diri sendiri itu kunci utama biar aura cantiknya gak gampang hilang teman berdua. Music only. Music only, lagu mancanegara Sky Newman dengan Man.

Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.

2 waktunya aku spill ke kamu rekapan chart Indonesia Top 20 Pro 2 FM Gorontalo. Posisi 20 new entry kita ada Kenry dengan

tahun berdua Vanessa Zee featuring Rory Perulian dengan Takai Tarula. 17 Rony Perulian dengan Walls Akhir Zaman. Lagi Sabrina Leonor dengan Selesai. 15 ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. 14 Bernadia dengan Love.

12 Tulus dengan Teh Hijau. 11 Rizwan Fadila featuring Rainboy Semua Hal Ini Seketika. 10 ini kita dengan Berusaha Di Bawah Hujan. Di bawah hujan sampai. 9 ada lagu dari Angie Carvalho Remuk. 8 Liodra Pura-Pura.

Nusa Antika featuring Arilis, Mana Aku Harus Pergi. Posisi ke-6 ada Pamungkas, dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. 5 Fajar Nur.

Fitri Trihani Rianto dengan Sumpah Mati. Udah selesai tahun P2, aku spill ke kamu rekapan chart Indonesia Top 20 Pro 2 FM Gorontalo. Dan next kita ke apa yuk? Ke jam 8 teman-teman bakal spill respon kamu tentunya untuk program Sepadan.